kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca Baca Kakak Orang Semua pukul 9.07 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan program acara kita orang selanjutnya ada Warung Papeda yang masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak

tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam, lingkungan, dan juga sumber daya. Juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Iya, baca-baca kakak -baca ada orang semua satu informasi untuk orang punya anak ya, dan ini juga penting untuk kita mengajarkan cara berpikir kritis pada anak ya. Ya, ini melansir dari Dream .co.id ya, bahwa berpikir kritis ini merupakan kemampuan membayangkan, menganalisa ya, dan juga mengevaluasi informasi untuk menentukan kebenaran secara objektif bersama. Ya, dan kemampuan tersebut kecimacim membantu juga ya seseorang membedakan informasi yang faktual dan juga dari informasi yang tidak memiliki dasar kebenaran yang jelas. Ya, apalagi di era modern ya, arus informasi kita melihat ini sangat melimpah sehingga generasi muda ya ini dorong juga dituntut lebih selektif dalam menyerap berbagai informasi. Ya, dan juga kemampuan menyaring informasi secara bijak ini menjadi bekal penting juga agar anak tidak mudah terpengaruh berita bohong ya maupun juga informasi yang menyesatkan. Ya, dan setiap hari anak menerima berbagai pesan ya juga informasi dan gambar melalui sekolah, internet maupun juga interaksi bersama teman. Ya, karena itu paci-maci anak juga perlu belajar mengevaluasi setiap informasi ya. Iya, baca-baca yang ada orang semua juga kemampuan menyaring informasi secara bijak ini menjadi bekal penting agar anak juga tidak mudah terpengaruh berita bohong maupun informasi yang menyesatkan. Ya, dan berbagai pesan, informasi dan gambar melalui internet ya maupun juga sekolah ataupun interaksi bersama teman ya, karena itu anak perlu belajar untuk evaluasi juga setiap informasi sebelum membentuk pendapat ya maupun keyakinan berdasarkan fakta yang dong peroleh sendiri ya. Ya, keterampilan berpikir kritis ini juga merupakan landasan penting bagi keberhasilan akademik sekaligus bekal untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan ya pada masa depan. Ya, psikoterapis anak ya Pak Cemace dari salah satu anak ya Ami Morin yang mengatakan kemampuan tersebut membantu anak memahami masalah kompleks dan juga menemukan solusi yang lebih cepat dan juga tepat. Ya, dan Pak Cemace kalau kita mengajarkan ya cara berpikir kritis sejak dini ya, ini dapat Pak Cemace kamu mulai atau memulainya dengan kebiasaan sederhana yang biasanya diterapkan bersama keluarga dalam kehidupan sehari-hari ya, dan orang tua juga dapat mengajak anak berdiskusi mengenai berbagai peristiwa ya daripada sekedar memberikan perintah tanpa penjelasan kepada orang semua. Ya, dan Pak Cemace melansir dari salah satu ya Mace Jain melansir dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, anak yang terbiasa berpikir kritis ya ini tumbuh menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan juga percaya diri, dan dorang juga mampu untuk mengeksplorasi ya gagasan baru serta menghadapi juga tantangan kehidupan dengan sikap yang lebih terbuka dan positif setiap hari. Ya, dan Pacimace, Mace Jain masih membagikan ya beberapa proses berpikir kritis dalam melatih anak ya dalam menganalisa persoalan ya setelah selepas satu lagu berikut.

Masih di Kitarop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Mbak Cita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Tari Pirian adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silet. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
5: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pak Cik, Kakak didorong semua, kali ini Mak Cik akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

dari berbagai sudut pandang secara logis, ya, objektif dan juga mendalam di setiap saat. Ya, dan anak tidak mudah menerima informasi mentah, ya, melainkan selalu berusaha untuk mencari fakta yang benar sebelum mempercayai sepenuhnya dengan bijaksana. Ya, dan kemampuan tersebut juga membantu anak untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa selalu bergantung pada orang tua, ya, dalam berbagai situasi kehidupan, ya. Kemandirian emosional dan juga intelektual ini menjadi bekal berharga untuk dorong bisa meraih kesuksesan serta menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah. Ya, dan pace-mace, ya, kita orang harus selalu, ya, membangun ruang dialog yang sehat bersama anak, ya, agar kemampuan berpikir kritis ini berkembang sejak usia dini dengan investasi terbaik, ya, dari pace-mace para orang tua, ya. Ini bukan hanya materi melainkan pembentukan karakter dan juga pola pikir tangguh, ya, dalam menghadapi tantangan dan juga masa depan. Ya, sudah pukul 9.54 menit waktu Indonesia Timur, ya. Satu informasi penting untuk mengajarkan cara berpikir kritis pada anak, ya, masih dihadirkan, ya, untuk menemani pace-mace kakak didorong semua dalam program acara kita.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
6: Sudah pukul 10.03 menit waktu Indonesia Timur ya. Pacem-pacem akan didorong semua. Dan satu informasi dalam program acara kita orang tadi, Warung Papeda, dengan pentingnya mengajarkan cara berpikir kritis pada anak ya. Ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian perjumpaan saya Mace Jain dari ruang dengar Pacem-pacem akan didorong semua. Masih ada nantinya berbagi program acara menarik lainnya yang masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Mace Sheryl. Ya, dan pace-mace untuk motivasi ya di hari ini ya, jangan pace-mace dorong membandingkan diri dengan orang lain ya, tetapi fokus pada perjalanan sendiri dengan menciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri ya, agar tentunya kita orang tidak bergantung pada orang lain. Ya, dari Jalan Tersangkapura nomor 23, frekuensi 89,3 MHz, Pro 4 RRI Jayapura, saya Mace Jain pamit dari ruang dengar pace-mace kakari dong, dan sampai jumpa.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu

0: banget selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
3: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Mm-hmm. Kenapa dibuat?
2: Ini buat tutup.
3: Jadi ciri khas.
2: Ciri khasnya.
3: Makanya disebut cucur payung.
2: Uh-huh.

0: adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Daerah Talo.
1: Iya. Kalau dari Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun, bahkan ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun. Dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Nggak ada buat istirahat.
2: Yeah. Yeah. Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya.
0: Harga yang sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya. Terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma 1.000.
2: Waduh, semuanya 1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an. Ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
2: Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Baru.
2: Berapa lama?
4: Palingan
2: 2 tahun.
4: Belum
2: baru setahun. Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, nggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya
4: ya.
2: Banyak nih.
4: Dulu nolong ayu, sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana buatnya?
4: Belajar dari Ayu tuh lah, nenek Ayu.
2: Susah nggak buat cucur payung?
4: Nggak,
2: susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga?
4: Nggak, kalau aku nanti jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang?
4: Ya.
2: Ini pulang ya.
4: Bye.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
1: Ini pengikut aku baru ini. Ini Ayu, ini Adek.
2: Ayu udah berapa lama?
1: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
1: Eli Setia.
2: Cak, mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
3: Kadang-kadang cetlah kalau jualan kan, jualan
2: lagi rame.
3: Ya, kadang rame. Kadang
2: biasanya rame di hari apa?
3: Kalau mingguan biasanya dimulai paling Jumat, Sabtu, Minggu, sama weekend kan, kurang.
2: Jadi kalau hari-hari biasa?
3: Kadang juga, tapi ada juga kadang pas Senin rame, kadang ada.
5: Ini pasang. Lagi COVID ini ngaruh gak? Kan dulu kan
3: pasti rame. Yang paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
3: Banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam enggak dapat duit. Orang enggak ada yang berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi.
6: Aku nih sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan perindak apa? Di perindak Kabupaten Lumani. Kami usul-usul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku gak bertemu dengan kabitnya tuh lah berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih, tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucur ringgit terasnya gak ada dapat satu pun dinas apa perindak. Tanya dikasih kompor, dandang, kuali itu, nah tapi gak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya gak diusulkan malah gak dapat. Terus ngajak itu boni 2000 tahun belakang kan pertama kami ini udah dapat informasi buloyo jadi desa nian di dong ajukan masalah UKM kan padahal kami tahu sendiri ini nedang di awal jadi yo di informasi diajak di ini kan. Nah tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif aku kan lo ngajak itu boni banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM diperindak juga.
2: Oh, tapi yang cair dapat
6: cair itu ayo dapat
2: itu yang 2,4 apa yang 1,2
6: yang 2,4 yang 1,2 ini sebagian ala dulu lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum keluar kan.
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya. Karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: saking Pratah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat inromata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sabu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
5: Mengenal makanan tradisional di Indonesia.
6: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Rambut cie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Ayah di internet.
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Kabar Papua jam 11. Baca kakak adik, lagu Akawenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Akawenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Akawenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutuh Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: pemirsa podcast Eriman Owari. Kita bersua kembali di episode yang ke-8 ya. Dan saat ini kita memasuki awal bulan ke-6 di tahun 2024. Dan sesuai permintaan netizen, kali ini netizen ingin bertanya, bagaimana sih mengelola investasi khususnya buat para pengusaha muda atau anak muda yang ingin menggeluti dunia usaha. Nah, untuk itu di studio podcast Eriman Wari sudah hadir narasumber kita. Ada Kak Fung ya.
1: Kak Fung.
0: Oke, gimana Kak Fung?
1: Ya, kabarnya? Puji Tuhan saya sehat, Pak.
0: Sehat ya.
1: Luar biasa ya.
0: Oke. Baik, pemirsa podcast Eriman Wari dan Kak Fung, sebelum kita mulai yuk kita ngopi dulu biar menambah suasana segar kali ini. Inilah namanya kopi Manokwari. Kita sebut dulu.
1: Luar biasa ya Pak ya.
0: Mantap ya.
1: Mantap pagi-pagi.
0: Pagi-pagi ngopi. Wow. Ya. Oke. Oke, baik Kak Fung. Nah sekarang Kak Fung boleh cerita nih ya. Mengapa Kak Fung memilih jadi seorang pengusaha muda?
1: Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sangat menarik ya Pak. Jadi sebelum saya terjun di dunia usaha, saya sempat jadi salah satu karyawan honorer di salah
0: jadi,
1: satu.
0: Iya, mulanya sebagai karyawan honorer
1: di salah satu instansi dan saya merasa bahwa sebenarnya saya sangat bangga dan sangat menikmati pekerjaan saya saat itu. Tapi saya melihat ternyata peluang bisnis itu di Manokwari ini cukup besar.
0: Oh iya.
1: Di dunia industri digital.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Jadi saya setelah melalui beberapa pertimbangan matang, saya memilih untuk resign waktu itu.
0: Jadi sudah berani resign ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, apa yang menginspirasi sehingga berani mengambil keputusan resign sebagai karyawan honorer ya, dan langsung terjun untuk menggeluti dunia usaha nih? Di dunia saya konten digital ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Baik, yang menginspirasi saya itu mungkin saya lihat Wisnu Tama ya.
0: Oh iya, ya. Yang dulu ini ya CEO-nya Net ya.
1: Iya, betul sekali. Terus saya suka lihat salah satu CEO-nya atau apa? Foundernya TransTV ya.
0: Yeah.
1: Atau Pak siapa yang dipanggil anak singkong tuh?
0: Nah, oh ya ya ya.
1: Iya, zaman saya kuliah waktu itu Pak,
0: termasuk beliau, salah satu kolong merat Indonesia.
1: Kolong merat Indonesia. Beliau
0: Khairul Tanjung.

0: Ya, Khairul Tanjung, ya, betul. Ya. Pak Khairul Tanjung itu zaman saya kuliah di Palembang waktu itu, Pak.
1: Okay.
0: Beliau sempat jadi salah satu narasumber di acara talk show waktu itu di kampus.
1: Ya.
0: Dan saya cukup terinspirasi juga melihat background beliau. Nah, itu yang makanya saya melihat, oh ternyata di Papua ini, di Papua Barat, di Manokwari itu peluang-peluang seperti itu lumayan besar kayak gitu. Jadi saya pengen bagaimana caranya saya ciptakan industri di Papua. Kalau selama ini kita ikuti industri di Jawa, di Jakarta, ya, kenapa di Papua nggak bisa buat industri kayak gitu.
1: Ya. Nah kemudian saat mulai melangkah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Kak Fung nih?
0: Ya baik, yang pertama kali itu Pak, mungkin saya dan teman-teman berusaha bagaimana kita ciptakan suatu sistem ya. Sistem baik itu manajemennya dan juga rencana-rencana perusahaan atau project plan ke depan. Jadi project plan yang kita buat itu yang menjadi landasan utamanya kita, supaya bagaimana caranya kita perusahaan bisa jalan dan punya goals yang apa yang bagus supaya bisa tepat sasaran kayak gitu.
1: Oke, nah kemudian dalam membangun perusahaan ini ya kan tidak mudah ya, dan betul-betul butuh perencanaan dan juga observasi di bidang usaha ini. Apa usahanya?
0: Kita PT Cendrawasih Kreasi Nusantara atau 360 Papua, kita bergerak di bidang industri dunia digital, di dunia digital, di apa, di social media marketing, terus YouTube program dan juga beberapa program-program lain seperti web developing. Jadi kita bisa mendesain sebuah web dan aplikasi kayak gitu.
1: Nah, biar tidak penasaran netizen kita nih, bisa Kak Fung ceritakan seperti apa ini, apa produk-produk, maksudnya dunia usaha yang digeluti oleh Kak Fung dan juga mungkin timnya juga anak-anak muda semua ya?
0: Benar sekali Pak.
1: Nah ini agar apa, biar anak muda di Papua Barat ini khususnya dan anak muda di Indonesia pada umumnya bisa tergerak untuk apa menjadi seorang pengusaha.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pak. Jadi oke teman-teman, jadi kalau dari kita sendiri 360 Papua itu kan sebenarnya kita ada 13 orang dan kami dari latar belakang yang berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang memang dia kuliah di ekonomi, ada yang kuliah di pertambangan, dan ada juga yang bukan dari background seorang mahasiswa dulu. Tapi masing-masing dari kita memiliki kemampuan. Ada yang belajarnya otodidak, ada yang juga ikut kursus, tapi di samping itu kita punya kolaborasi yang bagus dan juga kita punya target yang sama atau goals yang sama. Jadi kita memutuskan untuk bagaimana caranya kita buat perusahaan kayak gitu. Awalnya belum berpikir Pak sampai buat perusahaan, buat PT nih.
1: Biasanya kan awalnya apa dulu nih?
0: Awalnya kita kolektif aja, kita cuma menjalankan proyek, ada proyek bilang, oh ini ngerjain proyek ini nih, kita kerjain. Tapi ketika saya melihat, oh ternyata untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu dia harus memiliki legalitas ya Pak. Legalitas itu sangat penting teman-teman. Jadi itu akan berpengaruh kepada kontrak dan lain-lain. Makanya kita coba untuk buat manajemen yang bagus Pak. Jadi kita urus mulai legalisasinya, administrasinya kita urus supaya ke depan perusahaan jalan ya cukup mudah untuk membantu kita dalam proyek kayak gitu Pak.
1: Nah kemudian di dalam merancang program atau konten ya kan, Kak Fung dan teman-teman bergelut di bidang kreator digital ya.
0: Kreator digital.
1: Nah ini bagaimana ini dari sisi misalnya dari sisi investasinya, modalnya, kemudian membentuk tim agar konten ini betul-betul katakanlah mempunyai nilai yang layak jual begitu.
0: Baik, jadi teman-teman dalam manajemen suatu perusahaan itu tentunya sangat sangat penting ya Pak, soal investasi. Jadi investasi itu sangat berpengaruh dengan arah kebijakan perusahaan ke depan. Jadi makanya saya dan teman-teman kita punya salah satu komisaris atau investor kita. Jadi investor kita nih dia cukup mendukung program-program kita. Jadi kita berpikir bagaimana caranya kita membuat suatu program itu kita harus mandiri ya Pak. Jadi kita mengadakan kerjasama dengan salah satu brand atau mungkin produk untuk bisa membantu kita dalam produksi suatu suatu acara begitu yeah. Pak. Jadi contohnya kayak misalnya kita punya YouTube program, mm-hmm. Nah kita menawarkan kerjasama dengan salah satu brand makanan misalnya yeah. Kayak gitu. Nah kita tawarkan benefit, artinya oh kalian bisa dapat exposure nih dari acaranya kita. Yeah. Kalau acaranya kita nih kita usahakan yang bisa kita bisa dapat insight sekian dan narasumbernya ini loh kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang kita tawarkan. Nah, itulah peluang untuk bisa mendatangkan uang baik dari segi dari segi investor di program kalian maupun dari segi ads-nya, dari AdSense, dari monetize YouTube-nya kayak gitu. Jadi itu yang kita strategi kita yang jalankan seperti apa. Nah, selain itu juga kita punya program-program lain nih, misalnya kita memiliki fasilitas studio, jadi itu salah satu pendapatan yang bisa dibilang autopilot ya, jadi ya. Bisa jalan aja tanpa kita harus mikirin gimana ini investasinya, yang penting kita udah taruh investasi di awal dan itu bisa berjalan begitu aja Pak. Nah selain itu juga kita kejar untuk proyek-proyek jangka, proyek-proyek besar dan dia bisa efeknya jangka panjang Pak. Contohnya kita kayak pegang program-program kayak acara, yeah. Nah, misalnya EO jadi EO, nah itu yang kita kejar supaya bagaimana keuangan di perusahaan itu bisa tetap stabil dan sehat Pak.
1: Nah kemudian apa yang menjadi daya tarik ya sehingga Kak Afung ini menggeluti dunia bisnis di konten digital nih?
0: Baik, kalau Bapak bilang daya tarik nih, wah luar biasa ini pertanyaannya nih. Yeah. Oke, teman-teman, jadi begini, di dunia digital yang bisa dibilang di era digitalisasi ini, di zaman yang makin modern ini ternyata banyak hal ya Pak ya, yeah. Banyak hal yang bisa menjadi peluang untuk kita generasi muda Papua, anak-anak Papua yang bisa terjun di dunia bisnis ini. Jadi teman-teman ternyata peluang pasarnya itu cukup besar di Papua. Salah satunya melalui kayak kita biasa kerja-kerja kayak jadi media partner Pak. Salah satunya kita berkesempatan menjadi media partnernya PT Pertamina di Fuel Terminal Manokwari dan juga di Jayapura ya, di Pertamina Regional Papua Maluku. Beberapa kali kita sempat dapat proyek. Nah itu salah satunya. Jadi ternyata di zaman yang modern ini butuh teman-teman kreatif ya, teman-teman konten kreator yang bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan klien. Jadi ya itu salah satunya contoh-contoh kasus. Selain itu juga kita banyak kerjakan ini Pak, kayak apa proyek-proyek website. Nah itu waktu itu kita upload portofolionya kita di ada salah satu website namanya Fiverr. Nah di situ kita upload terus kita dapat project dari klien dan kita kerjakan kayak gitu. Dia minta developing website, kita bikinkan website dan akhirnya kerjasama kontrak dengan salah satu perusahaan. Nah itu salah satu peluang dan ternyata peluang itu cukup besar Pak. Jadi teman-teman yang di Papua nih, wah sekarang zaman udah modern, jadi mari kita melek teknologi dan kita bisa lihat peluang-peluang yang ada di era yang baru ini Pak.
1: Oke, baik Kak Fung. Nah tadi Kak Fung bercerita banyak ya tentang peluang progres di bisnis konten digital ini ya. Nah kemudian kembali ke investasi. Nah bagaimana Kak Fung dan timnya ini bisa meyakinkan investor? Nah ini kan tidak mudah ini.
0: Oke. Untuk meyakinkan investor sebenarnya kalau kita sepengalamannya kita biasanya kita kalau datang ke investor dan kita tidak punya rancangan program atau project plan itu biasanya investor akan ragu. Jadi usahakan ketika kita memiliki suatu rancangan program di briefing baik-baik dulu pastinya kan Pak. Yeah. Dan kita harus paham apa itu manajemen risiko Pak. Jadi kita harus tahu. Oh,
1: jadi sudah memikirkan juga tentang manajemen risiko ya.
0: Betul sekali Pak. Jadi kita udah tahu nih kira-kira kalau proyek ini gagal kita harus pakai istilahnya nih
1: jadi ada plan A, plan B gitu ya.
0: Plan berapa kayak gitu, plan A atau plan B. Nah, planning itu sangat berpengaruh di setiap proyek teman-teman. Jadi kalau menurut saran dan pendapat saya, sepengalaman saya untuk meyakinkan investor itu, teman-teman harus punya project plan yang bagus dan harus tahu, terutama harus tahu pangsa pasar di Papua, di Manokwari itu seperti apa, itu Pak.
1: Oke, nah kemudian setelah bisa meyakinkan investor ya, sehingga Kak Fung dan teman-teman bisa mendapatkan investasi atau modal di dalam menjalankan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Nah kemudian, apakah ada kiat-kiat khusus di dalam mengelola investasi tersebut? Kan tidak mudah ya, bagaimana mengelola sehingga bisa mengembangkan investasi sehingga apa? Katakanlah menjadi daya tarik dan menjadi kepercayaan dari investor yang membantu atau yang mendukung programnya Kak Fung dan teman-teman.
0: Baik, nah ini sangat penting sekali nih, pas pertanyaannya Bapak nih.
1: Iya, iya.
0: Ya, jadi oke, saya akan bagikan ke teman-teman semua. Yeah. Kenapa kiat-kiat seperti itu penting dalam berbisnis, artinya dalam meyakinkan investor dan menjaga kepercayaan investor itu sangat penting. Karena yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus berjalan sesuai dengan apa project plan perusahaan kita. Jadi dalam suatu menjalankan suatu bisnis kita ada target, kayak gitu, harus ada goals. Jadi kalau misalnya dalam bulan ini kita targeting misalnya kita profit 50 juta misalnya, Pak. Nah, harus berusaha bagaimana caranya kita profit 50 juta. Kalau misalnya tidak sampai 50 juta, ya planningnya apa nih supaya bisa itu? Nah, itu yang kita gunakan. Terus yang kedua, kita bentuk suatu badan usaha, misalnya CV atau PT bisa kita bikin kayak gitu kan, Pak.
1: Yeah.
0: Nah, dalam hal ini sepengalaman saya langsung buat PT, Pak. Jadi di PT itu istilahnya kita punya pertanggungjawabannya, artinya ada yang komisaris, ada yang direktur, ada yang finance director dan sebagainya. Nah itu sangat penting karena akan berpengaruh kepada nilai saham dan sebagainya, berapa yang harus kalian hasilkan. Nah itu sangat penting. Jadi buat teman-teman, kenapa legalitas itu penting, supaya ke depan teman-teman tidak dibohongin. Misalnya kalian tidak masuk dalam jajaran direksi atau jajaran ini, nah suatu saat ketika profit besar kalian di-kick, ya kita nggak rasain apa-apa, padahal kita yang kerja keras kayak gitu. Jadi itu sangat penting. Nah modal saya untuk meyakinkan investor seperti itu, Pak. Saya bikin badan usaha supaya hak dan kewajiban saya sama-sama saya dapatkan dan saya laksanakan seperti itu, Pak.
1: Oke, dan tentunya tidak mudah ya. Pasti progres dan yang sudah dilakukan Kak Fung dan teman-teman pasti adalah yang namanya kendala ya, tidak berjalan mulus.
0: Benar.
1: Dan biasanya kendala ini menjadi satu lecutan, ya kan, untuk menuju ke jenjang keberhasilan atau untuk menuju goal atau visi perusahaan yang Kak Fung raih nanti. Nah, apa yang sering dihadapi Kak Fung dan teman-teman saat berbisnis ataupun menjalankan investasi di bidang konten digital ini?
0: Baik, kalau mungkin kendala atau mungkin tantangan itu di setiap jenis usaha pastinya ada ya, Pak.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang bagaimana caranya kita tetap struggle dan kita bangkit untuk bagaimana caranya kita bisa bertahan. Jadi teman-teman yang paling penting adalah bagaimana kita melihat kemampuan diri kita. Jadi saya punya kasus, Pak, waktu itu saya pernah buat project film dari salah satu instansi, dan itu akhirnya pada saat filmnya selesai nggak dibayar sama sekali.
1: Wiss.
0: Nah itu sempat buat mental saya down dan akhirnya saya berpikir bahwa ternyata butuh manajemen yang baik nih. Jadi kalau misalnya ada proyek, kayaknya kita harus berbenah. Kita nggak bisa asal sekedar deal, tapi harus ada minimal kontrak lah, hitam di atas putih, terus kita bisa kerjakan proyeknya. Nah itu yang jadi pelajaran. Jadi buat kami salah satu yang menjadi tantangan itu adalah kayak kita harus menghadapi perilaku konsumen, Pak.
1: Okay.
0: Nah terus yang kedua terkait dengan deadline waktu. Kadangkala tuh ada konsumen yang berpikir bahwa ternyata jalankan proyek ini satu malam aja bisa kayak gitu. Nah di dunia digital itu tidak semudah itu, Pak. Jadi perlu proses yang begitu panjang pastinya kan. Jadi makanya kita harus meyakinkan konsumen, bagaimana caranya kita menghadapi konsumen supaya trust dari konsumen itu tetap terjaga, Pak.
1: Oke, okay, baik pemirsa dan pendengar podcast Seri Manowari. Itu tadi ya perbincangan kita bersama Kak Fung yang merupakan seorang pebisnis di bidang konten digital di Papua Barat, khususnya di Manowari. Dan Anda pun bisa apa bertanya, bisa chat di YouTube-nya podcast RI Manowari. Jangan lupa Anda bisa subscribe dan komen tentunya, sehingga apa nanti kami bisa kembali melanjutkan konten-konten yang tentunya akan apa menjadi daya tarik untuk pemirsa ataupun pendengar podcast RI Manowari untuk senantiasa mengikuti dan bisa berbagi di podcast RI Manowari. Baik, sebelum kita lanjutkan nih Kak Fung, kita seruput lagi kopi agar menjadi lebih hangat lagi perbincangan kita.
0: Sedap apa ya?
1: Sedap manis-manis gitu ya.
0: Iya.
1: Oke Kak Fung, nah yang ingin kami tanyakan lagi, program ataupun konten digital apa yang katakanlah membuat Kak Fung ini puas dari sisi kepuasan apa di dalam menjalankan, kepuasan batin dan juga kepuasan secara finansial, secara finance.
0: Baik, untuk konten-konten digital sendiri, kalau kami mungkin pengalaman ya Pak, yang saya rasa cukup menjadi pengalaman terbaik untuk kita teman-teman 360 Papua ini. Ketika kita melaksanakan menjadi media partnernya PT Pertamina.
1: Yes,
0: yeah. Nah, karena itu beberapa kali kita dapat tantangan untuk bikin iklan yang apa istilahnya yang dia komersil dan juga apa istilahnya punya nilai yang berbeda, Pak. Yeah. Karena waktu itu kita berusaha menyampaikan pesan dari satu video. Nah, pesan itu berupa ucapan waktu itu ya, ucapan Hari Raya Idul Fitri, tapi kita kemas dalam bentuk suatu cerita yeah. di video itu. Nah itu experience kita, pengalaman kita yang kita rasa wow itu luar biasa, karena benar-benar menyentuh hati kita dan juga orang-orang yang nonton, dan mereka juga sangat puas, Pak. Itu salah satu experience kita. Nah selain itu juga kita punya program di YouTube. Program itu kita tentunya juga kita ada buat kayak podcast juga, Pak. Yeah. Dan kita juga buat komedi show ya, acara komedi kayak gitu.
1: Kayak stand up gitu ya.
0: Iya, kayak stand up komedi. Nah, itu kebetulan kita sama-sama teman-teman apalagi Komika Manokwari. Yeah.
1: Ya. Oh, jadi di Manokwari ada komunitas ada. Komika ya.
0: Iya, ada komika, komunitas ya? Komika dan cukup viral juga ternyata. Okay. Orang-orang di dalamnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, kita rencana ke depan kita akan buat satu program juga di YouTube untuk teman-teman ini. Jadi kita 360 Papua pastinya menyediakan wadah ya Pak untuk yeah. teman-teman semua yang ingin berkarya di dunia digital, khususnya di visual juga, buat teman-teman yang mungkin keterbatasan alat mungkin Pak, atau yeah. keterbatasan SDM untuk edit dan untuk apa pengambilan videonya, kalian bisa langsung ke kami di 360.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh, jadi Kak Fung dan teman membuka peluang untuk juga memberikan apa pembelajaran kepada anak-anak muda di Papua Barat iya. sama Manowari ini ya.
0: Iya, betul sekali Pak. Jadi itu salah satu rencana kami ke depan Pak, karena balik lagi saya melihat industri yang ada di Papua ini begitu besar Pak. Yeah. Jadi saya pengen teman-teman yang ada di Papua dan Papua Barat ini bisa istilahnya bisa tersalurkan hobi-hobi mereka. Kita bisa jadi wadah nih buat kalian nih. Jadi kalian kalau misalnya tidak ada tempat, tidak ada ini untuk berkreasi, bisa kami bisa sediakan kayak gitu. Tentunya dengan manajemen yang baik, dengan kontrak dan apa pastinya teman-teman profesional juga kayak gitu.
1: Oke, nah selama ini apa untuk mengembangkan investasi mungkin apa mengembangkan lagi misalnya dibuka cabang di luar Manowari misalnya, apakah ada rencana begitu ke depannya?
0: Baik, untuk kita sendiri 360 Papua Pak, kita sudah ada cabang di Jayapura.
1: Oh, di Jayapura ya, juga.
0: Di Jayapura yes, juga ada ya. Kita ada teman-teman yang bergerak di Jayapura juga yang berkantor di Jayapura juga. Nah, kenapa kita memilih untuk ekspansi bisnis ke Jayapura juga? Karena kita lihat peluangnya di Jayapura juga cukup besar, Pak. Dan teman-teman di Jayapura sudah paham tentang industri kreatif ini. Jadi saya rasa wah ini peluang yang besar. Apa salahnya untuk kita mencoba ke sana, Pak? Jadi ya itu kita lagi bangun ekosistem bisnis di sini dan juga di Jayapura, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Nah, kalau boleh ada bocoran nih, ini ke depan kira-kira ada apa? Ada program apa nih yang akan dilakukan Kak Fung dan teman-teman? Mungkin nanti kami dari RRI bisa join kerja sama.
0: Siap, Pak. Kami tentunya pastinya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi RRI nanti ke depan kalau memang mau ikut bergabung dengan kita. Kebetulan kita event paling dekat ini yang sudah pasti kita pengen buat suatu experience yang berbeda di Manokwari, ya teman-teman. Jadi kita ada kerjasama dengan PT Kalawai, Pak, dengan Kalawai Mart. Jadi kita bikin lomba basket di mall.
1: Lomba basket di mall. Oh gitu. Iya.
0: Jadi saya rasa ini mungkin baru pertama kali di Papua Barat di Manokwari. Jadi kita bikin perlombaan basket di mall. Nah di situ kita menyediakan tenan-tenan untuk teman-teman UMKM. Jadi buat teman-teman UMKM yang pengen gabung bisa bergabung dengan kita untuk berjualan di situ juga, Pak, pastinya. Jadi paling dekat tanggal 19 sampai tanggal 26 nanti, Pak. Nanti kita akan adakan lombanya di Kalawai Mart di Jalan Baru, Pak.
1: Ya. Nah, kemudian untuk konten-konten tentang entertain misalnya untuk hiburan. Nah, apa yang dalam waktu dekat ini mungkin?
0: Oke, untuk konten-konten sendiri kita bisa dibilang memanajeri beberapa musisi, ya Pak, di sini. Iya, jadi musisi
1: Manokwari ya.
0: Iya, okay. Ada band, ada musisi hip hop juga, penyanyi-penyanyi solo juga, ada beberapa orang yang memang kita develop mereka untuk supaya menjadi lokal hero juga di sini, Pak. Jadi mungkin paling dalam waktu dekat konten-konten yang akan kita rilis adalah konten-konten karya video, ya, video-video klip dari para musisi-musisi ini, Pak. Itu yang makanya kami sedang berusaha untuk targeting kira-kira dalam tahun ini nih berapa nih kita bisa cetak anak Papua yang bisa jadi star di sinilah, bisa jadi artis, jadi ngehits lah kayak gitu, Pak. Nah, itu yang sedang kita lakukan, Pak.
1: Baik. Nah, yang terakhir nih, perbincangan kita sebenarnya masih banyak, nanti kita berserilah untuk bagaimana kita mengedukasi dan juga menginspirasi dari Kak Fung ini untuk netizen kita ini terkait tentang investasi dan konten-konten digital yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan anak muda di masa mendatang, ya. Nah, apa yang Kak Fung harapkan nih untuk generasi muda di Papua Barat ini?
0: Baik, yang saya harapkan buat teman-teman generasi muda di Papua Barat, kita sama-sama melihat perkembangan zaman dan kita harus ini sudah saatnya loh, ini sudah waktunya untuk kita buktikan kepada diri kita, keluarga kita, bahkan kita buktikan bahwa ke dunia bahwa anak-anak Papua itu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau mungkin selama ini sudah ada teman-teman yang bergerak di bidang usaha kontraktor, teman-teman OAP ya, yang berusaha di bidang kontraktor dan pengadaan barang dan jasa lainnya, saya rasa ternyata di dunia digital juga tuh peluangnya cukup besar. Jadi teman-teman bisa mungkin yang pengen terjun ke dunia usaha di bidang digital ini, ayo, mari saatnya kita buktikan ke dunia kalau anak Papua juga bisa kayak gitu. Kebetulan saya juga OAP, cuman mama saya orang Jawa kan, bapak saya yang orang Papua. Jadi saya punya satu prinsip bahwa saya merasa bahwa kalau mungkin selama ini teman-teman atau mungkin saya sendiri merasa bahwa kunci sukses itu harus menjadi seorang pegawai, harus menjadi seorang anggota mungkin dari salah satu instansi, tapi ternyata sukses itu tidak harus menjadi seorang pegawai atau anggota misalnya TNI Polri misalnya, ya Pak. Ternyata sukses itu juga bisa dengan menjadi seorang pengusaha, Pak, kayak gitu.
1: Jadi intinya bagaimana hobi kita
0: bisa tersalurkan, bisa tersalurkan dan bisa menghasilkan.
1: Dan bisa menghasilkan.
0: Okay. Iya, Pak.
1: Oke, okay. Baik Kak Fung, terima kasih ya sudah hadir di podcast RRI Manuwari. Dan pendengar serta pemirsa podcast RRI Manuwari, silakan Anda nanti bisa chatting di apa podcast RRI Manuwari melalui YouTube RRI Manuwari tentunya. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen ya. Dan nanti Kak Fung pasti akan menjawabnya ya.
0: Pasti, Pak.
1: Dan tentu saja perbincangan kita kali ini dengan Kak Fung akan berlanjut di apa seri-seri berikutnya di
0: siap.
1: Podcast RRI Manuwari.
0: Siap, Pak.
1: Dan semoga Kak Fung sukses terus
0: siap,
1: ya.
0: Siap, terima kasih, Pak. Saya boleh kasih satu closing statement ya?
1: Oh, boleh. Kenapa tidak? Silakan Kak Fung.
0: Baik, ini buat teman-teman, semoga menginspirasi buat teman-teman. Salah satu closing statement dari saya adalah, kalau kau anak Papua dan kau percaya bahwa kau bisa jadi berkat untuk tanah Papua, lakukanlah. Apapun itu tantangannya, kalian harus bisa, kalian harus jadi berkat bagi orang banyak. Ayo, tunjukkan kalau tong bisa, itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Fung yang sudah kasih, memberikan apa pencerahan dan juga berbagi ilmu di podcast RRI Manuwari. Semoga apa anak-anak muda Papua Barat ini bisa terinspirasi dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kak Fung. Dan tentu saja hingga sampai di sini podcast RRI Manuwari, kita bersua kembali. Dan sebagai akhir perjumpaan kita, Kak Fung, mari kita ngopi dulu untuk mewarnai kebersamaan kita kali ini. Nah, lezat ya.
0: Lezat.
1: Baik, Kak Fung, thank you.
0: Terima kasih, Pak.
1: Ya. Baik, kita bersua kembali, pendengar dan pemirsa podcast RRI Manuwari. See you.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.
1: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
2: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
1: Oke. Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
2: Mantap.
3: Intermezzo. Cep, ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
3: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
3: Apa?
4: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
3: Dok Acin jawabannya.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 12.

Cimacan TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Masih di Getrop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruang dengar sahabat budaya itu semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

Baik, Pak Cemace, Kakak Dedo, orang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di edisi Kamis 30 Juli 2026. Di siang hari ini bersama saya Mace Cheryl, nanti akan menemani Pak Cemace dong semua sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan kita punya serangkaian program acara di part yang kedua. Baik, sudah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl hadirkan kita punya galeri musik Nusantara dan tentunya dengan beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya di kita punya portal rri.co.id. Masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu daerah Papua menemani suasana siang hari Pace Mace Dorang Samoa.

0: Brompat RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, baik Pace-Mace Kakak Dedorang, masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di siang hari ini. Di Ketong Punya Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, frekuensi 89,3 MHz. Dan Pace-Mace juga bisa langsung download untuk dapatkan Ketong Punya aplikasi RRI Digital ya, melalui download melalui App Store maupun di Play Store. Baik, Pace-Mace, Pak Kakak Dedorang, dimanapun Ketong berada, masih bersama Mace Cheryl nanti sampai tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan Ketong Punya serangkaian program acara. Dan jangan lupa buat Pace-Mace, Kakak Dedorang, nanti di pukul 15 hingga di pukul 16, Ketong ada Suara Budaya Nusantara sebagai pelaksana dari RRI Surabaya dan RRI Jakarta. Dan sebagai topik yaitu tradisi Okolan, dan sebagai narasumber ada Joko Hadi Sumangat SE sebagai ketua LPMK Made Panitia Sedekah Bumi Made 2026. Dan langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Jakarta ada Purbandari, dan dari Jakarta ada Nova Kalista, dan dari RRI Surabaya ada Purbandari. Jangan lupa Pace-Mace nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Langsung saja Mace Cheryl hadirkan beberapa informasi juga ya di siang hari ini. Informasi budaya juga, dan ada tari tradisional Saman Aceh.
2: Dodahi do, bunga nikupi kama basampon.
3: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
4: Masih di Ketong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masih akan hadirkan, menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826 masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, geger CPI ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman. Ya, jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 Windu. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur, ciri khas warna, bangunan, maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.
5: Netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh, terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
6: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
5: What? Menyesal? Kenapa?
6: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
5: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Selasa 8 Juni 2021, tim liputan RRI Loksmawe bersama PJ Geci Menasah Tanjung Baktiar didampingi Nurdin, tokoh masyarakat setempat, menatap lambang Garuda Pancasila yang masih terpajang di atas tombak layar atap Menasah atau Surau, Gampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Konon ceritanya, Garuda Pancasila itu diukir dan dipahat sejak tahun 1977 silam, kemudian diberi cat warna emas serta masih terpajang sampai sekarang. Karena itu, pada liputan khusus kali ini, kami ketengahkan kisah Garuda Pancasila di atas tombak layar atap Menasah atau Surau warga masyarakat Kampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya, reporter Denny Pribadi Yusman.
1: Cinta kami untuk negara, perjuangan kami ya, burung Garuda ini, ya, di Menasah, Tanjung.
2: Kalau begitu lama negara, kita selamatkan juga. Nah, kita pun enggak tahu, ya. Kita tidak jadi konflik, ya. Sudah peninggalan nenek kita ini.
0: Atau bangunan segitiga yang merupakan bagian dari atap Menasah Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara menjadi saksi bisu bagi Garuda Pancasila yang berada di bagian tengahnya. Di bagian atap Menasah tersebut terukir juga kalimah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah serta tanggal 9 Maret 1977 hingga 17 Mei 1984 sebagai tahun pembuatan. Menasah dibuat berbentuk rumah adat Aceh atau rumah Aceh dengan 17 tiang penopang. Garuda Pancasila di atas tombak layar dicat warna emas, kemudian terlukis juga perisai yang di dalamnya terdapat bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas serta rantai. Di bagian kaki burung Garuda terukir Bhinneka Tunggal Ika. Diceritakan Nurdin, tokoh masyarakat setempat, Garuda Pancasila di atas tombak layar dipahat oleh 3 orang tukang bangunan di masa itu atau dalam bahasa Aceh disebut utuh. Dari ketiga utuh tersebut, Nurdin hanya mengingat 2 nama, yakni Utuh Hasan Maksum dan Utuh Abdullah. Kesemua dari pemahat Garuda Pancasila ini sudah almarhum.
2: Utuhnya almarhum Abdullah dari Pegamu.
3: Hasan Maksum.
2: Hasan Maksum. Orang-orang tua lah, 3 orang. Semua dah meninggal. Pertama saya sudah kelas 6 SD. Teman dengan apa pensil-pensil. Pakai apa namanya? Kata-kata. Dipahat. Alam semua. Enggak ada pakai listrik. Pakai apa namanya?
3: Tangan.
2: Berjantan. Itu lama, sampai 5 bulan.
0: Nurdin yang juga mantan Gesi atau kepala desa setempat juga menyampaikan, Garuda Pancasila di Menasah atau Surau Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara sempat mengalami masa-masa kritis dan mencekam pada tahun 2000 hingga 2003. Konflik bersenjata yang berkecamuk antara pemerintah RI dengan gerakan Aceh Merdeka GAM ketika itu sempat menjadikan Garuda Pancasila di atas tombak layar beberapa kali coba dihancurkan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Tapi berkat upaya yang dilakukan warga Gampung, upaya menghilangkan Garuda Pancasila ketika itu gagal dicapai.
4: Bung, masa konflik itu ini bertahan begini?
2: Habis tahan, kita doakan. Memang agak serius, dah gawat-gawat sikit lah. Kadang-kadang mulai ada yang tutup. Kami ya, tak apa-apa. Memang parah. Apalagi itu lembah negara, kita selamatkan juga.
0: Bahkan apa yang diungkapkan Nurdin, penjabat PJ Gesik Gampung Tanjung Kecamatan Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara Baktiar menuturkan lambang Garuda Pancasila di atas tombak layar Menasah Tanjung kini telah retak dan sompel di beberapa bagiannya bekas dihantam benda keras oleh OTK pada masa konflik Aceh.
4: Ada di ketok?
2: Iya, itu kan masih waktu konflik. Ya. Terus, tapi enggak, itu ada sedikit retaknya ya.
4: Sompel ya.
0: Meski Garuda Pancasila di atas tombak layar tersebut telah sompel dan retak, namun ditegaskan PJ Gesik Bahtiar, pihaknya berencana akan memugar kembali ukiran lambang negara di lokasi rumah ibadah warga setempat. Tujuannya untuk menjaga warisan seni yang sudah ada dari sejak lama. Di samping itu, ia berkeyakinan Garuda Pancasila di atas tombak layar itu akan menjadi keunikan tersendiri bagi Menasah Gampung Tanjung Merah Mulia Aceh Utara, bahkan menjadi barang langka dijumpai.
2: Iya, masih utuh. Iya, masih terawat. Mungkin kalau kemudian hari nanti, kalau memang itu sejarah, kita harus pugar kembali gitu. Berlangkah. Kalau burung Garuda, kalau menurut apanya warga negara Indonesia itu mungkin satu lambang negara.
0: Ketahanan lambang Garuda Pancasila berpadu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas tombak layar Munasah, Kampung Tanjung Meramuli Aceh Utara sudah teruji melewati beberapa dekade. Bukan cuma bertahan melewati prahara konflik politik, tetapi dari kesaksian Nurdin sebagai mantan Gesi yang kini menjadi tokoh masyarakat Kampung Tanjung juga tidak runtuh sedikit pun ketika dilanda gempa bumi dahsyat yang disusul gelombang tsunami tahun 2004 di Aceh. Jangankan runtuh, bahkan tiang-tiang Munasah tidak sedikit pun bergeser saat gempa terjadi.
2: Saya ini rencananya enggak ganti, ya, karena ganti. Ini menjadi apa namanya barang antik. Kalau Munasah ini sekarang kita bikin uang banyak cepat, tapi kalau ini kayunya di gunung, pakai tarik lagi sama kerbau, bukan anunya. Yang kedua itu sedekah orang, wakaf orang tua. Dan tahan itu dengan kayu tahan ini. Gempa tsunami itu enggak apa-apa. Tsunami itu tahun 2006. Enggak apa-apa. Paling-paling
5: krik.
2: 2004.
0: Demikian liputan khusus Garuda Pancasila di atas tombak layar Munasah Kampung Tanjung, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Kerabat kerja yang bertugas, tim reporter Muhammad Jafar, Ridwan Zul, dan saya narator sekaligus penulis naskah Denny Pribadi Yusman. Sampai jumpa.

Ya, baik Pak Camat, CKKD Dorang masih dihitung punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Baik Pak Camat, apa kabar Dorang yang baru bergabung ya di siang hari ini? Selamat siang saja buat Pak Camat dong semua dimanapun kita berada. Masih di kita punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura, masih di kita punya Galeri Musik Nusantara. Baik, macam-macam satu informasi budaya, yaitu tidak banyak yang tahu akar mengkudu pernah jadi pewarna kain tradisional. Baik, macam-macam KKD Dorang, mengkudu ini lebih dikenal dengan buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan. Padahal macam-macam jauh sebelum pewarna sintetis digunakan, akar mengkudu ini telah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Ya, menurut jurnal IOP Conference Series Material Science and Engineering, tanaman mengkudu ini telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia, dan akar juga batangnya ini menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Ya, macam-macam tradisi tersebut ditemukan di Sumatera, ada juga di Jawa, Kalimantan, ada di Sulawesi, Bali, sampai ke Flores. Dan pewarna dari akar mengkudu digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional, termasuk batik dan tenun. Dan proses pembuatannya ini diawali dengan mengekstrak akar mengkudu sampai menghasilkan larutan pewarna, dan pace-mace larutan tersebut kemudian digunakan untuk mewarnai kain. Walaupun memiliki tantangan seperti kestabilan warna dan masa simpan yang tentunya relatif singkat. Iya, pace-mace, dan seiring berkembangnya industri tekstil, pewarna sintetis ini mulai menggantikan pewarna alami karena lebih praktis, lebih murah juga, dan menghasilkan warna yang seragam. Dan akhirnya penggunaan akar mengkudu sebagai pewarna tradisional semakin jarang dijumpai. Walaupun pewarna alami dari mengkudu kembali menarik perhatian para peneliti, selain dari berasal dari sumber yang terbarukan, pemanfaatannya juga ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis. Itu tadi baca-baca kita punya satu informasi budaya ya. Ternyata akar mengkudu ini pernah jadi pewarna kain tradisional. Baik, kita masih lanjut lagi di Kitung Galeri Musik Nusantara buat pacem-pacem KKD Dorang yang baru bergabung. Selamat siang saja atau yang tengah menikmati makan siang bersama keluarga atau teman-teman kerja ya. Selamat menikmati makan siang bersama, dan yang sementara juga beraktivitas atau bekerja, tetap semangat tuntas sampai semua pekerjaan selesai. Masih terus dengan Mace Cheryl di sini sampai nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur, hanya di Kitung Punya Suara Budaya Papua, Pro 4 RRI Jayapura.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
2: Tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Langaku sarang karang jendang. Jadi jarak-jarak ni apa? Dari udah dari gom tu, mula naik kerkari. Dari rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah bulang ayo. Jadi tinggal gua turunan keempat, lit 20 rumah adat. Si kuinget, gundaring, tading 2 rumah adat, lingga.

0: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 13. Pace-mace kekade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Hai, mau nanya dong. Kamu pernah ngalamin momen gini gak? Pada suatu sore, kamu nemenin ponakan yang lagi main sama teman-temannya sekomplek. Terus, kamu nguping ocehan mereka. Dan kamu sadar kalau anak zaman sekarang banyak yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Padahal kamu tahu orang tua mereka ngomongnya pakai bahasa daerah. Artinya, meski nggak merantau, para orang tua ini nggak mewariskan bahasa keseharian mereka ke anak-anaknya. Atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Ini fenomena yang unik sih, soalnya kami jadi kepikiran. Apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Iya, serius. Coba deh googling. Atau kalau males, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas bahasa daerah mana yang sedang terancam punah, faktor penyebabnya, sama apa urgensinya membahas tema ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dan tentunya relate buat kita semua. Pada 21 Februari 2015, Wiki merilis riset yang menarik nih. Menurut analisis penggunaan aplikasi bahasa mereka, ternyata Indonesia adalah negara trilingual terbesar di dunia. Artinya kita punya populasi terbanyak orang-orang yang bisa ngomong 3 bahasa. Keren ya? Menurut laporan itu, 17,4% warga Indonesia terbiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Pastinya berlaku juga buat kamu-kamu yang ada di luar Jawa. Nah, temuan itu bakal lebih menarik kalau disandingin sama riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sepanjang tahun 2011 sampai 2019, mereka melakukan proses identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Lalu menggolongkannya ke dalam 6 kategori. Aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahu nggak, ternyata ada 11 bahasa di Indonesia yang fix dinyatakan punah, alias nggak ada penuturnya. Ini belum termasuk yang rentan atau kritis. Apa artinya kita akan melepas titel sebagai bangsa trilingual terbesar? Masalahnya, problem kepunahan bahasa nggak cuma dialami di Indonesia. Menurut UNESCO, ancaman yang sama juga dihadapi negara-negara yang penduduknya beragam secara etnis dan budaya. Mereka nyatet ada sekitar 7.000-an bahasa di dunia, dan setiap 2 minggu ada 1 bahasa yang punah. Makanya muncul prediksi 95% dari bahasa yang ada di dunia akan punah atau terancam punah pada akhir abad ke-21. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita pastiin dulu ya jumlah bahasa di Indonesia. Dan kalau 11 diantaranya udah punah, ada berapa yang terancam punah? Kalau ngutip catatan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ada 718 bahasa di Indonesia. Yang sayangnya, menurut peneliti LIPI Obing Katubi, 400 diantaranya terancam punah. Terutama bahasa-bahasa yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa? Jawabannya kami dapetin dari obrolan bareng Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit.
3: Saya pernah datang misalnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda gitu. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya kan anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya.
2: Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada penuturnya. Pertanyaannya, kemana para penutur bahasa daerah di era kekinian? Gak kemana-mana kok, masih ada. Cuma regenerasinya aja yang nampak kurang mendukung. Salah satunya tercermin dari fenomena orang tua yang milih buat gak mewariskan bahasa daerahnya ke anak-anak mereka. Setidaknya secara gak langsung ya. Dan didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Misalnya karena alasan tempat tinggal, sekaligus efek dari perkawinan antar suku. Bayangin, ada cewek asal Bukit Tinggi yang nikah sama cowok asal Makassar. Mereka ketemuan di Jakarta, kerja di Jakarta, dan tinggalnya juga di Jakarta. Jadi ya make sense kalau anak mereka diajarinya bahasa Indonesia buat memudahkan interaksi sehari-hari. Bahkan kalau lingkungannya mendukung, si anak ini bisa pakai bahasa gado-gado ala anak Jaksel. Terutama kalau dia tumbuh di keluarga yang memandang skill berbahasa Inggris juga gak kalah penting. Keluarga bukan satu-satunya sumber pembelajaran bahasa. Sekolah, tempat nongkrong, lingkungan tempat tinggal juga ikut berpengaruh. Nah, kalau ngutip Aminuddin, nasib semua bahasa tergantung dari relevansinya di kehidupan sehari-hari.
3: Mereka punya pikiran, ngapain harus ngomong pakai bahasa daerah, ngapain saya harus menguasai bahasa daerah lagi. Terus sekarang sudah zaman global, segalanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak akan menggunakan lagi balik ke kampung gitu. Nah ini kan sikap ya, sikap berbahasa gitu. Yang kunci utamanya ini ada pada orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak menyadari lagi gitu ya, untuk mewariskan ini kepada anaknya, maka bahasa itu akan, ya satu keluarga satu misalnya mati gitu ya, bahasa itu di situ berhenti pada generasi itu. Ya kalau satu gitu. Tapi kalau keluarga itu misalnya ada ratusan, ada ribuan, satu generasi ya tidak akan lagi menggunakan bahasa daerah gitu.
2: Mungkin kamu ada yang protes. Yaelah soal bahasa doang, mau pakai bahasa apa aja kan yang penting komunikasinya lancar. Ya benar, kita gak sedang mendikte bahasa mana yang paling baik kok. Tapi beda urusannya ya kalau gak mau pakai bahasa daerah karena dianggap gak keren, kampungan. Jadinya juga selalu berusaha biar logat aslinya gak kedengeran. Padahal bahasa daerah kan bagian dari identitas kita ya. Ngapain malu? Apalagi menurut para ahli, bahasa daerah itu lebih dari sekedar alat berinteraksi. Coba kita simak pendapatnya Leanne Hinton, ahli bahasa dan penulis buku Language Revitalization and Overview. Menurut Leanne, punahnya satu bahasa sama kayak punahnya satu peradaban. Alasannya, karena bahasa adalah kunci buat mengakses segala jenis pengetahuan. Mulai dari gejala alam, sejarah, teknologi, obat-obatan, sampai ke cerita-cerita kuno. Satu lagi nih, bahasa daerah ikut memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya, tahu gak nama garis di antara hidung dan mulut yang bentuknya kayak parik? Bahasa Melayu yang jadi dasar bahasa Indonesia kebetulan gak punya kosakatanya. Sementara di dunia kedokteran ada istilah philtrum. Tapi ini juga gak dibakukan. Untungnya orang-orang Minang punya istilahnya. Namanya oreng. Kosakata itu kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia. Dan sekarang kamu bisa cek sendiri di KBBI. Menarik ya? Nah, pemerintah udah ngapain aja buat melindungi bahasa daerah? Badan Bahasa masih menjalankan program konservasi dan revitalisasi. Mereka melakukan pencatatan kosakata, nerbitin kamus bahasa daerah, membentuk komunitas pelestari, dan mengadakan penelitian lanjutan. Cuma ya lagi-lagi, tantangannya adalah mindset masyarakat terhadap bahasa daerahnya sendiri. Sebab itulah yang akan menentukan jumlah penuturnya di masa depan.
3: Kalau misalnya 718 bahasa daerah itu perlu direvitalisasi. Nah, dari sisi dari sisi keilmuan itu tentu saja karena bahasa daerah itu adalah aset gitu ya, maka itu layak untuk direvitalisasi. Tapi secara politis misalnya, masyarakat tidak mau gitu ya menggunakan bahasa itu karena sudah tidak banyak dipakai lagi gitu ya, secara sosiologis juga tidak berguna gitu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap bahasa dari masyarakat itu akan menentukan apakah bahasa itu layak untuk direvitalisasi atau tidak.
2: Ngomong-ngomong soal bahasa, aku jadi ingat satu slogan yang katanya intisari dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa kebangsaan. Bunyinya gini, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Kamu setuju nggak? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!

0: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Dibeli! Obat batuk!
2: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
3: Dibeli, obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
2: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Anuan lagi.
4: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
5: Hei, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, saku nama Steven.
6: Dan saku nama Michael. Kok bisa panggil saya kakak Mickey?
5: Kok bisa panggil saya kakak Stevie?
6: Bah, Stevie Wonder kan?
5: Oke, kita berdua ini dari grup yang namanya No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana Miki?
1: Kalau aku mau tanya, kamu mau pergi kemana? Biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi.
0: Coba diulang ya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Saya pergi main bola.
1: Jika yeah. Kopi, jawabnya sapi.
0: Oke, okay. Saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya. Yeah. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it begitu. Works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombex. Kakak, ku kerja di Jakarta lah, yombex. Terus mereka biasa panggil kaks, kakak tuh kaks disingkat.
0: Kaks,
1: adix, dix gitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh pace. Eh pace, kok gimana?
0: Pace,
1: untuk
0: mana?
1: Cowok itu ya. Kalau untuk cewek mace.
0: Kalau manggil mas atau mbak itu dua-duanya kakak ya.
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya, kayak kita enggak tahu umurnya berapa mas atau mbak gitu. Kalau di sini kalau di sana bilang kakak, misalnya nanya gini, "Mas, aku boleh ke situ enggak?"
1: Kakak saya boleh ke situ, Kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya, Kak. Kaknya di belakang gitu. Kita itu apa dialek dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa? Nada-nada Papua gitu. Apa lagi ya?
1: Bahasa mereka bilang poster. Wih, Kak Steven, poster. Maksudnya itu
0: saya taman
1: terkini di mana? Oh, saya di taman Taman Anggrek. Kalau ditanya poster, Taman Anggrek jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa tuh?
0: Rum berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Rumah di mana? Rum berlabu. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu. Kelambu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Yombex. Poster. Tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan
1: dong. Udah siap belum? Tempo. Bilang tempo tuh kayak, ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo.
1: Mm-hmm.
0: Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Kayak tampang kita serius kan?
0: Semuanya ada tanda seru. Remember,
1: seru,
0: tanda seru.
1: Terus
0: tanya, kamu mau pergi mana gitu? Gak ada kayak, mau pergi mana? Gak ada. Hey, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah. Tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu.
0: Lembut
1: seperti sagu, men.
0: Tahu gak lambang ini dari mana? Bukan dari Papua.
1: Kalau lagu yang tradisional yang khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja, mau bukan di Papua, bukan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajojo, yang Korambe, Akuse, ya.
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Noge sendiri, kita bawa lagu-lagu apa ya, lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, ratusan suku itu bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Di sana nggak ada yang ngomongnya supaya saling mengerti ya bahasa Indonesia tapi dialek Papua kayak.
0: Iya.
1: Kopi mana tadi? Kayak kopi mana? Sapi pasar. Baru?
0: Sapi berenang.
1: Iya, sapi berenang. Kayak gitu deh. Di lagu Noge itu kita bahasanya pakai bahasa gitu seperti lagu Super Lalu Lama.
0: Super Lalu Lama.
1: Ya, seperti si Kunto Aji punya, tapi versi Noge juga ada. Benar, setelah lama.
0: Ana Papua e ere soho marawe bohore male. One more time, baby. Ana Papua e ere soho marawe bohore male ya. Yang artinya, wahai ibu, lihatlah aku anakmu datang kepadamu, gitu. Tempo Miki, kasih tahu. Kakak dia udah tanya.
1: Saya kasih tahu kamu ya. Jadi apa kalau pesan dari Noge seperti apa yang jadi visi misi kami juga visi misi.
0: Membangun perusahaan.
1: Di dalam kita punya karya, di dalam kita punya lagu-lagu, kita tetap memakai bahasa daerah, meskipun terus beberapa penggalan kata atau kalimat seperti tadi anak-anak Papua, maksudnya supaya membuat membangkitkan semangat untuk kembali tetap mencintai kita punya bahasa daerah, bahasa ibu, karena sudah banyak bahasa yang punya, tadi yang tadi Steven bilang dari 400 karena sudah sekitar berapa, sekitar 260-300an gitu. Jadi ya
0: banyak yang hilang,
1: siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita, bukan hanya bahasa Papua tapi seluruh bahasa di Indonesia.
0: Iya betul, jadi kebanyakan kita berpikir bahwa yang harus diselamatkan itu seperti lingkungan hidup, ya kan, lingkungan ekosistem, hutan, sungai, itu memang penting. Tapi yang menjadi ciri khas kita sejak zaman nenek moyang kita adalah
1: kebudayaan,
0: bahasa, pakaian tradisional. Kebanyakan orang berpikir, kenapa sih di Papua orang berpakaian, nggak berpakaian sih? No, itulah pakaian mereka, itulah pakaian adat mereka. Jadi
1: rumah-rumah dengan koteka,
0: ya, itulah kekayaan budaya Papua yang bahasanya juga ya, nyanyian-nyanyian tradisional yang juga kita selip-selipkan di lagunya Noge, seperti

0: mungkin kita sebagai representatif yang ingin membangkitkan semangat generasi penerus bangsa, kita mungkin membuat satu karya Papua, tapi saya yakin kita secara tidak sadar pun menggugah banyak teman-teman dari suku lain di Indonesia, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa pun jangan pernah mau apa ya, mau,
1: malu
0: ya. Dengan jati diri itu, jati diri kita loh.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu kritik? Enggak apa-apa gitu. Menjadi sesuatu yang berbeda itu enggak apa-apa. Jangan homogen. Jangan. Halo.
2: Hai.
1: Noge. Apa kabar?
0: Jangan lupa untuk follow kita punya Instagram atau Facebook
1: @sobatnoge. Dan kita punya YouTube dengan single terbaru Papua, ada di YouTube Wali Audio Works. Judul lagunya Papua, yang dinyanyikan oleh kami,
0: Noge. Oke, para pendengar Sonora, kam semua teman-teman yang
1: terandalan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sonora FM.

Wajah mati kakak Ade, busamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Busamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk busamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan busamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Busamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, busamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sahabat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah Sahabat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep, Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sobat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sahabat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sahabat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sahabat Budaya, rasa lelah perjalanan Sahabat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya Sahabat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, Sahabat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sahabat Budaya ya, untuk pada saat Sahabat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sahabat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga Sahabat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rezeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum tahun baru Jawa dan tahun baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: Masih di kita rompet Siklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majita akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya ya. Jadi sahabat budaya, pada musim angin barat ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur gundukan pasirnya berpindah ke

kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, Bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan ya, ini semacam pasir timbul ya, sahabat budaya. Sedangkan Taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara, nah desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan, ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini ya. Apalagi ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dari kelama dan lupa mati sepok. Ulun tu haja ipa ku asal nemang edok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
3: Masih di kita ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.
4: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
5: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
6: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
5: Pa.
6: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
7: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
5: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut.

Eva, diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah kota Jayapura, dalam hal ini Dinas Pariwisata, memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung Keondoafian dan Paguyuban Nusantara yang ada di kota Jayapura.

kota Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

Iya, baik Pak Camat, Kakak didorong masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura, dan sudah pukul 14 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Kita orang masih ada di Galeri Musik Nusantara 2. Dan jangan lupa buat Pak Camat, Kakak didorong semua nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita ada Suara Budaya Nusantara, relay langsung dari Pro 4 Jakarta. Dan sebagai pelaksana ada dari RRI Surabaya dan RRI Jakarta, langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Jakarta ada Purbandari, dan dari RRI Jakarta ada Nova Kalista. Dengan topik yaitu tradisi Okolan, dan sebagai narasumber ada Joko Hadi Sumangat SE sebagai ketua LPMK Made dan panitia Sedekah Bumi Made 2026. Baik, langsung saja masih dengan kita lagu-lagu daerah Nusantara di siang jelang sore.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, dimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Mulyo Lantinoto. Slogan yang kerap menggema ketika kita menginjakkan kaki di Tanah Subur, Tulungagung. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Blitar, Kediri, dan Trenggalek ini ternyata menyimpan sejuta kekayaan yang mampu menggemparkan dunia. Industri marmer Tulungagung ini tepatnya terletak di Desa Besole, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Tidak ayal, Besole pun seakan menjadi pusat perindustrian marmer terbesar di Indonesia. Mengapa, sobat? Ya, karena disinilah tempat berkumpulnya para pengrajin batu marmer yang sanggup meraup keuntungan hingga jutaan rupiah tiap bulannya. Seperti halnya yang dituturkan Andri Warsito, salah seorang pengrajin sekaligus pengusaha yang mampu merubah bongkahan batu marmer menjadi kerajinan yang bernilai seni tinggi.
1: Indonesia di Tulungagung memangnya yang paling bagus sama tempat-tempat lain. Ada mungkin yang belum tereksplor, mungkin di daerah mana, tapi kenyataannya yang sementara ini Tulungagung yang paling bagus untuk kebutuhan lantai-lantai marmernya. Mesupnya juga nggak lokal aja, sampai ekspor juga. Sekitar tahun 85-an lah, marmer itu mulai ada nilai jual, nilai komersil lah buat bangunan-bangunan seperti apartemen, kayak hotel, seperti itu marmer mulai terangkat.
0: Tidak hanya sebagai bahan utama lantai dan dinding, marmer Tulungagung bisa disulap menjadi ukiran seperti asbak, meja, dan patung manusia. Bahkan, ukiran naga yang besarnya melebihi manusia menjadi salah satu hasilnya. Selain bisa mengubah bongkahan batu marmer menjadi seni yang indah, Andri Warsito juga mengolah batu dari daerah lain untuk mendatangkan keuntungan. Batu onyx dan batu fosil misalnya. Sama seperti batu marmer, batu ini juga memiliki keindahan. Bahkan, hasilnya bisa diekspor ke luar negeri dengan nilai yang tidak kalah kompetitif dengan batu marmer.
1: Buat mempermanis, memperbanyak corak lah. Dari Tulungagung nggak hanya marmer, berarti kita ada handicraft. Ada buat kebutuhan dalam arti buat chicken set di rumah tangga, seperti itu, buat dapur, seperti itu juga. Seninya di situ juga. Patung naga seperti itu bisa di hampir 100 lebih. Patung naga Jepang, karena nilai seninya mungkin panatnya itu jenis batu juga sudah, karena batu onyx itu ibaratnya emas, nilai komoditasnya komersinya berharga banget. Pasarnya lokal, luar negeri dulu masih lokal, mungkin lokal kurang begitu anu, kadang kita cari alternatif apa yang mungkin lagi in, contohnya kayak wastafel batu kali seperti itu, terus kayak batu fosil. Sekarang saya ekspor ke Korea ini kalau batu fosil.
0: Batu onyx memang memiliki sedikit keunggulan, di mana batu ini tembus pandang jika bertemu dengan cahaya dan bisa menghasilkan keindahan tersendiri saat kita memandangnya.
1: Seperti kayak kap lampu, kayak ukuran-ukuran batu itu kan banyak kan buat pakai batu onyx itu, bukan dari Tulungagung. Ada pun yang bisa dari batu Tulungagung nggak apa-apa, tapi kadang orang cenderung sekarang ke batu onyx, kayak bikin patung-patung seperti itu pakai batu onyx.
0: Meski demikian, marmer tetap menjadi primadona di kalangan batu alam. Pesona yang diberikan batu marmer mampu mendatangkan aura tersendiri. Bahkan, ia juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, dapat menurunkan asam lambung, meredakan pembengkakan, melancarkan aliran darah dalam tubuh, dan masih banyak lagi kegunaan yang tersimpan. Jadi benar sobat, selain memiliki bentuk yang indah, batu marmer juga memiliki khasiat yang berlimpah.
1: Kalau marmer kan apa ya mas, suhunya dingin, ya emang karakter batunya itu ada terapi, seperti terapi. Kita tidur-tidur di lantai marmer, kita bakalan masuk angin, beda sama keramik gitu loh. Karena gak tahu sirkulasi alam itu sama tubuh malah bikin sehatnya gitu.
0: Tidak hanya sekedar ukiran saja, mereka melimpahkan emosi dengan berkarya. kreativitasnya lah yang harus kita akui. Dari bongkahan batu saja, mereka bisa menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi. Begitu Indonesia dengan segala kekayaan di dalamnya.

Kabar Papua jam 15. Aceh kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

lagi lepas liarkan kembali ke habitat alami. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan motivasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo deh buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, narinya gak gini ya Mas Surabaya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo
3: Nova.
2: Iya Mas. Siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ini kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti agak turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya itu. Biasanya orang Surabaya tuh ya. Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi apa gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke. Lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Apa sih adem-adem ayam, Po.

0: Iya, benar-benar. Berkorban hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
1: Ya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Ini rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
0: Oke. Dan judulnya ini Okolan ini.
1: Iya, tradisi Okolan.
0: Okolan ya. Ini ya.
1: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
0: Oke, siap. Yang
1: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
0: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
1: Iya.
0: Silakan dulu nih Kurban Dari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Kurban.
1: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya.
2: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan sih. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
1: saling mencelakai, tidak seperti itu.
2: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
1: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat,
2: betul,
1: dilakukan
2: betul.
1: Dua orang
2: betul,
1: biasanya
2: betul.
1: Seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling betul. Mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku terus pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju,
2: betul,
1: tapi
2: betul.
1: Perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
2: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi ya. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa ya, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
1: berhasil
2: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam ibu

0: selesai panen, selesai syukuran, ruatan, selamat
1: dikumpulkan,
0: disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagi biasa, peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
1: Biasanya pun peserta ini pun menikah, wonten anak-anak, remaja atau orang tua, Pak Joko.
0: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
1: Alhamdulillah ibu-ibu barang oleh okolan.
0: Kalau okol, jenenge gelut. Baca gelut.
1: Gelut putri.
0: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu tidak pakai copot baju.
1: Iya.
0: Ini bahaya kalau copot baju. Cuma tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
1: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, okolan gelut ya, gelut gulat okolan. Nah, ini biasanya durasinya ini pinten menit, Pak Joko?
0: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
1: Oh, nggih.
0: Ya, karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
1: Dua satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
0: 5 menit 2 ronde lah.
1: Sudah 2 ronde ya.
0: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
1: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
0: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
1: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
0: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
1: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
0: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0.
1: Terus ada wasitnya nggih, Pak Joko?
0: Ada.
1: Wasitnya biasanya?
0: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
1: Berarti pengamatnya ada dua.
0: Betul, kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang ya pelandang wasitnya yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
1: Saking senengnya.
0: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
1: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Cok?
0: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap nih untuk pemerintah kota ya, berikutnya agar bagaimana sih okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat, khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
1: Sambikerep, Madin, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, sekitar menikong di Surabaya Barat.
0: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya okol ini
1: ada
0: gitu
1: ya. Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya. Betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Kita rembuk sekarang. Siap. Tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kulo temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur. Terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu. Apa? Sronen ya.
0: Oke,
1: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
0: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di

0: sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di
1: sekitar bumi,
0: pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan, itu para apa namanya?
1: Karawitan
0: itu harus tahu betul gitu loh, ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai, misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
1: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
0: dengan eling-eling dan sebagainya, itulah.
1: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya, mengikuti permainan okol meniko Terus adakah pada saat okolan meniko, karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya, nopo ngoten, nopo termasuk gending cing-cing diunek noniku? Jadi permintaannya si pemain okol, Pak Joko?
0: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini, siap, gending sudah langsung berbunyi. Gending sampai berbunyi, ya sampai ketika ini sudah, katakanlah pertandingan pertama misalkan, ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya, mengikuti
1: permainan.
0: Mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
1: Oh iya, jadi semakin ramai.
0: Semakin ramai gitu. Yeah. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending
1: itu aja. Jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
0: Perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat, khususnya di Kecamatan Sandigerep dan sekitarnya itu masih
1: terus
0: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol. Ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
1: Dulu,
0: setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
1: Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
1: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang tradisi gulat okol seperti
2: lintas semata gitu ya.
1: Lintas kebudayaan. Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya.
1: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya, Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
1: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
1: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Pulang lagi Zah.
1: Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
1: WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Kebulet
1: gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Dan Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya, biar enak ya Bu Mbak ya. Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
1: Biar Pak Joko juga istirahat minum
2: dulu. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Pak dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Kalau kan kalau

0: Gurih, nikmat. Oke,
1: bantu gue. Roh aku naik kena, senggena nyawang tengalmu. Tengang tak?
0: India, cok.
1: Caru kan nangis dulu, gue.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kacau.
1: Gue bilang gue.

0: Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia Mbak.
0: Silahkan. Tadi siang aku Tadi siang ke Pampanova
1: iya.
0: Yang manis-manis asam katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
0: Oh, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbak apa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh, kita aja nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Lumpur gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, pasti nanya dong.
0: Apa sih tujuan utama tradisi pekolan itu?
1: Oke.
0: Apakah ada obaan itu nggak gitu ya?
1: Ada apa?
0: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu?
1: Oh gitu, oke.
2: Itu yang istimewa gitu ya?
1: Iya, yuk.
0: Itu makan tuntun berpenasannya ya?
1: Iya, boleh.
0: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
0: Ternyata banyak yang jualan. Ya pasti pengen jajan. Apalagi aja belum gajian. Makasih Pono, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyindir kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya juga.
1: Enggak, kita masih tetap ada. Jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
1: Iya, tangganya ya. Duitnya gak habis-habis. Masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif, Sumenep. Iya.
3: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nek ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, nggak ada alat sebetulnya,
2: ya dengan kekuatannya,
3: dengan kekuatan
2: ya,
3: dan teknis-teknisnya. Ya. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya nggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul, bisa juga bisa ketika juga. teknik okolnya itu dia yang kecil sudah semakin menguasai itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica, untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya, mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini ya, gelut ini yang
2: permainan
3: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah, itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
1: Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan?
2: Iya,
3: kalau waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud, itu bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September, antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini-gini kan, biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa, suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
2: Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini, besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu ada.
3: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
3: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut gilut?
2: Ikut yang ibu-ibu tadi. Pak Nova nanti sama saya.
1: Kita menghormati aja dulu ya. Oke deh. Ya, deh, kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupan di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada. Sekalian dijawab belum nanti ya. Dua belum, belum ya?
2: Belum
1: Pur ya? Oke, okay. Silakan dijawab dulu. Silakan, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua. Ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu, jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
3: Iya. Diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
3: Hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke.
3: Okay. Pak lurah.
1: Iya, benar-benar.
3: Pak pejabat terikat.
1: Ya si saluran gitu ya.
3: Betul.
2: Sama yang pernah.
3: Iya. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan, harus ada gitu ya Pak Joko ya. Kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Betul. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Tapi rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Mencari uang suruh buat ini kayak mijetnya gak cukup gitu.
1: Oke baik, Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ini ya, ini gak menyebutkan namanya dan dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter istilahnya, kalau dari satu orang atau bagaimana itu, kalau supporter itu apakah masih ada?
1: Oke. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung.
3: Iya,
1: ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang. Oke, Bang Taher silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Taher silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telpon.
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
4: Ningpur sama Pak Joko.
1: Iya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat pukul itu pakai cabangnya sebatang panggung. Punya bukan cabang tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu alat terangki gitu.
1: Ya.
4: Baru ini dengan apa musik tersenang itu.
1: Namanya apa kalau di Maluku?
4: Namanya Dodengo. Kalau apa ini Dodengo itu.
1: Oh, Dodengo ya.
4: Itu siapa main di sini? Selesai Idul Fitri gitu, selesai lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
4: Hanya itu bisa untuk bermacam saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu selesai lebaran itu.
1: Oke. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
4: Enggak.
1: Oke. Sekedar buat hiburan aja.
4: Iya.

0: Sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke, silakan Ningpur mungkin ada kak yang
0: ada
1: tersambung.
0: Yang masuk ini ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
2: Sugeng siang, Mbak Purbandari.
0: Alhamdulillah, ge.
2: Tetap larang cale Pak Joko.
3: Ge, ge.
2: Kacung Kak Lasmono.
3: Kak Lasmono, sugeng siang. Ki
2: Blane. Pok Nova di Jakarta ya?
0: Enggak. Ngikutin
2: gitu ya, Pak Ari. Siap. Siang saya mendengarkan loh.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah.
2: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
0: Ya tadi setiap awal kan pasti di
1: iya, disimak aja nanti ya, Pak ya. Iya.
0: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
2: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku.
0: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
2: Nggih.
0: Daerah pundi?
2: Nggih, ten Surabaya mriki.
0: Lah nggih, daerah njenengan ten
2: Dono. Rumit niku ya kula Kapasari mriki.
0: Oh, daerah Kapasari.
2: Nggih. Rumit niku ben Agustus wonten ogol.
0: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
2: Sak mangkin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing
3: dikatoi ditingkatkan Bali
2: pun bilang jampak-jampak tentu saja ini dari sepi pemuda yang membuat nenten.
0: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek
2: jadi yang enggak-enggak jadi gini tapi yang lami-lami pun buat nenten pun bintang iyo-iyo kata pulau ini pun medal itu kampung bintang.
0: Nggih,
2: ngaten mawon nggih. Oh, ngaten. Kami nggih mboten kang kalah cuma nemu meja sukani kasur.
0: Oh, meja sukani bantalan. Ya.
2: Nggih. Tapi kalau mesane ten TikTok kan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Hmm. Kita enten niku.
0: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
2: Nggih.
0: Eman-eman niku tradisi kita. Nggih.
2: Ada golok-golokan
0: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
2: Matur nuwun.
3: Yes,
2: rahayu.
0: Rahayu. Nggih, tampaknya nepok to Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ini merasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
0: Orang ketiga itu maksudnya
1: cuma mendengarkan

0: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya. Oke. Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Omo biasanya ahdiah kalau bulan Agustus gitu ya. Nah, terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu.
0: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya, Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya, Pak Joko ya.
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada gak ya kalau di Pak Joko ya, di mati. Ya.
2: Murni memang. Itu.
0: Oh.
2: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang
0: yeah.
2: yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
0: Iya, yang WA tadi ya, iya.
2: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
0: Jadi ketika, ada supporternya
2: ya. Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakan 10 orang 10 orang. Dari sekian 10-10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakan itu perempuan.
0: Mau pilih karo, siapa? Ya.
2: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
0: Oh.
2: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkan habis itu.
0: Oh gitu.
2: Seperti itu.
0: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
1: Iya.
0: Saling pilih dan saling gak ada mengenal gitu loh Pak Nova.
1: Iya.
2: Itu memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak tercatat.
1: Tidak terprogram gitu.
0: Iya.
1: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya Pak Joko ya.
0: Juga yang penting gak ada randonnya Pak Nova.
1: Iya, nggak ada randomnya ya. Iya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
0: Betul.
2: Pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
2: Justru
0: rame.
2: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
2: Iya, ya, tapi kalau pria sama pria, wanita
1: iya, sama pria. Iya, ada gitu. Mama yang mau bapak telur gitu ya.
2: Ada. Mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Iya.
2: Nova ya.
1: Seru tuh berarti kalau lihat mama ya.
2: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan.
0: Tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova. Jadi empuk.
2: Dibanting beneran.
1: Ya Allah.
2: Dibanting beneran.
1: Aduh, jadi rusak dong kecantikan saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke deh. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningkur ada?
0: Ini ada yang masuk.
1: Silakan.
0: Ini ya dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
2: Nggih.
0: Mbak Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ya, silakan.
0: Ini dijawab dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Monggo Pak Joko.
2: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, ada turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas-dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu ya. Wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
0: polo pendem
2: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya, diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
0: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
2: Betul.
0: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Betul. Begitu.
2: Ajang silaturahmi.
0: Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kekuatan gitu ya Pak Joko ya.
2: Musuh bukan.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi justru berpesta panen.
1: Iya, itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah ada kan?
0: Enggak ada, Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
0: Ya.
2: Langsung kami jawab ya.
1: Silakan Pak Joko.
2: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
2: Iya, lebam-lebam.
1: Tapi itu benar-benar dipukul pakai kayu Pak Joko.
0: Enggak pakai kayu.
2: Enggak pakai alat. Begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya, oh enggak ya?
2: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
1: Baju
2: yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, kalung dicopot, kukunya panjang harus dipotong.
1: Nah,
2: sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Kenapa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain. Itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi, karena takutnya kulit ini
1: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
2: Iya, memang gulat. Kalau di Jepang apa namanya, sumo?
1: Sumo, iya benar-benar.
0: Sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri. Oke.
0: Enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting. Yeah. Karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gitu. Berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Okelah, kalau begitu ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
2: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung mengklaim bahwa oh ini kesenian kami. Itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Mandi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Purbandari, terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama Pak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.
2: Selamat siang. Selamat,
0: selamat siang Pak Nova.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pan ya Bapak dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okoran bersama di Surabaya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Masa kita jumpa lagi Bang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopo Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih dengan adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kabar Papua jam 16. Pace-pace kakak ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonais dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sami, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Baik, baca-baca kakak ada dorang dimanapun kita berada dan sudah pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur dan tadi kita sudah ikuti suara budaya Nusantara dari RRI Surabaya dan RRI Jakarta. Baik, baca-baca kakak ada dorang dimanapun kita berada pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Mace, Sherlock hadirkan kita punya teras budaya masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya dan informasi lainnya juga di kita punya rri.co.id. Selamat sore buat untuk kita semua, selamat mendengarkan, semoga kita semua terhibur.
1: Ladies and gentlemen, this is special for

Masih di Kitarop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Mbak Cita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini yang masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut, ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional, ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore, ya. Dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan, ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang, ya. Dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini, ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak, ya, di Papua ini ya sekitar hampir 300 suku, ya, dan juga zona ekologi yang berbeda, ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua, ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan, ya. Jadi folklore lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan, ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu, ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua, ya. Salah satunya adalah di Bovendigul, ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul, ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul, ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo, ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu, ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon, ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha, ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan, ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua, ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul, ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga, ya, kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini ternyata memiliki kemiripan, ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda, ya. Seperti permainan Kueritop, ya, atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul, ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan, ya. Kalau kita tahu, ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu, ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet, ya, membuat berbagai bentuk-bentuk, ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu, ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini, ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda, ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong, ya. Nah, dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop,
Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini, ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah, ya, seperti kekenaya pada orang Mandobo, ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, anak-anak sampai dewasa, ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja, ya. Nah, kalau di waktu dulu permainan kekenaya atau kueri top ini pada orang Mambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian, ya. Nah, tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan kekenaya atau kueri top pada orang Mambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja, ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali, ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang, ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional kueri top atau kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus, ya. Pohon genemo ini apa ya? Melinjo, ya, kalau tidak salah, ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas, ya, ya, kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis, ya. Nah, kalau menurut mereka, ya, kalau kenapa harus dipilih jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua, ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang, ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat, ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu, ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur, ya, dan juga dicabik-cabik, ya. Nah, setelah dijemur, ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali, ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional kekenaya atau kueri top itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken, ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya, ya, nah, jadi permainan kekenaya atau kueri top ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama permainan kekenaya atau kueri top ini, bila dimainkan oleh dua orang, ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan. Nah, setelah persiapan, nah, barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian, ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan, ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu, ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang, ya, saat bermain, ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya, ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenaya atau kueri top ini, ya. Jadi untuk menentukan pemenangnya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan, ya. Yakni yang pertama, kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan, ya. Atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya, ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi, ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan, ya, untuk bisa mencapai kemenangan, ya. Nah, permainan kekenaya atau kueri top ini juga, ya,
Bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan kekenaya atau query top ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis ya. Jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenaya atau query top ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenaya atau query top.

Ya, baik, macam-macam Kang Kadeh, orang masih di Kitong punya teras budaya di sore hari ini hingga nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu informasi budaya yaitu bahasa Madura kian tergerus, pelestarian harus dimulai dari rumah. Macam-macam penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda tentunya dinilai terus mengalami penurunan dan kini berada pada kondisi yang memprihatinkan. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jatibudoyo bahkan menyebut penggunaan bahasa Madura telah terkikis lebih dari 50% dibandingkan beberapa dekade lalu, terutama akibat perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin didominasi bahasa Indonesia. Menurut Bustomi, Pacemace fenomena tersebut terlihat dari semakin jarangnya anak-anak menggunakan bahasa Madura saat berkomunikasi dengan orang tua maupun anggota keluarga di lingkungan rumah. Berbagai sapaan dan kosakata khas Madura yang tentunya dahulu akrab digunakan dalam kehidupan sehari-hari mulai ditinggalkan dan digantikan istilah yang lebih umum dalam bahasa Indonesia. Baik, itu tadi kita punya satu informasi budaya, yaitu bahasa Madura kian tergerus dan pelestarian ini harus dimulai dari rumah. Kita orang masih lanjut lagi pace-mace di teras budaya, masih dengan kita pulau lagu daerah Papua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Hasil perikanan di perairan Kalimantan Utara mempunyai kualitas terbaik di mata dunia. Selain kepiting, udang windu menjadi salah satu komoditi yang diekspor ke mancanegara. Udang windu atau dengan nama latin Genaus monodon dikelola di kota Tarakan. Sebesar 70% menjadi primadona konsumen dunia khususnya Jepang. Namun sayang, sudah 2 tahun terakhir ini, harga udang di kalangan nelayan atau petambak anjlok drastis. Biasanya, untuk udang ukuran 20 dihargai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Namun kini, hanya 80 ribu rupiah saja. Berikut kisah udang windu yang tak lagi dirindu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Kondisi anjloknya harga udang tentu membuat para nelayan resah. Lalu kami pun menemui Rustan, salah satu nelayan tradisional Kota Tarakan yang turut merasakan anjloknya harga udang seperti sekarang ini. Rustan bercerita, anjloknya harga udang sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Namun kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.
4: Kalau misalnya size-nya 40, 50, atau 30 itu bisa ratusan juta sih. Kalau dulu yang valuasi normalnya harga udang itu rata-rata 100 ribu per kilo. Yang kecilnya aja itu yang dibawa 100 ribu, yang size-size 90, size 100. Tapi kalau 50 ke atas itu 100 ribu itu sekarang sih. Kondisi sekarang yang paling besar aja 120, 85 sekarang. Yang paling besar size 20, 85 ribu.
3: Ia lalu menjelaskan alur distribusi penjualan hasil tangkap udang dari nelayan atau petambak hingga ke perusahaan cold storage.
4: Jadi pembudidaya itu ada langsung ke perusahaan, ada yang melalui tangan kedua dari perusahaan, atau istilahnya pengepul, itu macam-macam. Jadi memang ada sih perbedaan antara petani yang langsung ke cold storage, kemudian petani yang melalui pengepul. Ada perbedaan. Tetapi selama ini, sejak kita mulai kegiatan ini, itu yang kita lakukan. Tapi tidak ada persoalan, karena harga lumayan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, harga yang anjlok.
3: Keluhan nelayan tentang harga udang yang anjlok tidak semata-mata mereka hanya memikirkan untung atau rugi saja. Namun, apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional seperti bahan bakar minyak atau harga bibit udang yang dinilai mahal.
4: Pertama BBM kita ke sana, akses satu kali jalan ke sana itu saya memakai BBM sekitar 40 liter bensin. Itu satu kali jalan ke sana, berarti 40 liter PP. Kalau saya misalnya masuk dalam 3 bulan itu 10 kali atau 20 kali, sudah berapa biaya saya? Itu pemerintah tidak tahu loh bahwa itu yang kita lakukan selama ini. Makanya kita sebagai pelaku usaha budidaya sangat menderita dengan penurunan harga ini.
3: Mendengar keluhan para nelayan tentang harga udang yang terus anjlok, Wali Kota Tarakan Hairul menanggapi. Menurutnya, pemerintah Kota Tarakan sudah memfasilitasi nelayan atau para petambak dengan membentuk perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah agrobisnis yang mengurus hasil tangkapan para nelayan. BUMD tersebut yang akan membeli hasil laut mereka tanpa mengambil keuntungan. Namun hingga saat ini tidak ada para nelayan atau petambak yang menjualkan hasil tangkapan mereka ke BUMD.
5: Kita sudah kasih standar harga dari Perumda Agrobisnis. Tetapi tunggu-tunggu tak satu pun nelayan yang ngantar udangnya ke kita. Dia bingung juga kita. Kita kasih harga cold storage tapi nggak diantar. Nah kemarin kembali lagi juga ke agennya. Jadi saya kira kalau mau ya memang saya kira jangan terus menyalahkan. Kan harga udang ini sebenarnya kan sudah ada standarnya sebenarnya. Standar ekspornya itu ada.
3: Wali kota pun menduga nihilnya nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke Perumda kemungkinan karena mereka sudah menerapkan sistem ijon kepada pengepul atau pihak swasta yang selama ini membeli udang mereka. Dan pemerintah pun tidak bisa menetapkan harga udang layaknya sembako. Untuk membuat cold storage sendiri, Hairul mengatakan itu tidak mudah. Butuh area yang luas dan masa pembangunan yang panjang. Namun untuk sementara, pemerintah kota memiliki cool room untuk menampung hasil laut.
5: Mungkin selesai masa jabatan, belum selesai itu cold storage. Cari tempatnya, yang ada sekarang cold room yang kita punya. Tapi itu sedang kita coba melalui ada investor, ya investor. Tetapi kan investor kan sangat tergantung, dia lihat lagi. Yang sekarang yang di depan mata ini kan persoalan harga yang menurut saya bisa dilakukan intervensi melalui kita beli, yang harga yang dibeli cold storage itu juga harga yang kita beli dari masyarakat. Tidak usah ambil untung, tidak usah ambil komisi, kita bantu saja.
3: Penasaran dengan harga udang yang tidak ada perubahan? Kami pun berusaha mendatangi salah satu pabrik udang terbesar di Kota Tarakan yang selama ini bergerak di bidang ekspor hasil laut, PT Mustika Aurora. Namun, sesampainya di lokasi, kami tidak diperbolehkan masuk.
6: Surat dulu.
7: Iya, berapa hari yang harus menghadapin gitu loh.
6: Berapa hari prosesnya?
7: Ya enggak tahu, di ACC enggaknya juga kita enggak tahu.
3: Di masa kejayaannya, udang windu Kota Tarakan mampu diekspor ke mancanegara sebanyak 13 ribu ton. Permintaan pasar dunia pun menurut Dinas Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Tarakan terus meningkat tiap tahunnya antara 5 hingga 10%. Akankah udang windu tak lagi dirindu para nelayan?

masih KKD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, macam-macam kakak ada dorang dimanapun kita berada. Sudah pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan 30 menit ke depan Maca Syahrul hadirkan kita punya Pro Dangdut. Di sore hari ini lagu-lagu dangdut akan menemani macam-macam dorang semua di sore ini. Dan bersama mungkin teman atau rekan kerja ya, yang masih stay terus di tempat kerja ya, selamat sore saja buat kita semua. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Dan untuk kumandang azan maghrib nanti akan jatuh pada pukul 17 lewat 47 menit untuk Kota Jayapura dan sekitarnya. Langsung saja macam-macam ke KD dorang pecinta musik dangdut, 30 menit ke depan Maca Syahrul hadirkan kita punya lagu-lagu dangdut.

Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak Pak Cimace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pak Cimace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pak Cimace bisa berkomentar, Pak Cimace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mbak Cita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi seperti di truk, bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil masa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, kontes dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini

18 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pacemace Kakak Ade Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pacemace Dorang di hari ini ya. Ini dari Kiev Stenov ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini. Ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak ya gitu ya. Ya. Lalu dari Stanley ya, lagu dangdut kurang begitu modern ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya, nah lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur apapun pasti enak didengar termasuk dangdut. Nah, oke ya. Yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke, ya. Oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook, Perompet RRI Jayapura. Nah, Pace-mace suka nggak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Mace akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Ketorongku Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace-mace, kakek adik dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Prompot RRI Jayapura. Pace-mace suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, ya. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-mace Kakak Dedrang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pace-mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace-mace informasikan juga ke Pace-mace dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

Ya, baik Pak Camat CKK Radio Orang dimanapun kita berada, sudah pukul 17 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur dan kumandang Azan Maghrib jatuh pada pukul 17 lewat 47 menit untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan saat ini Maca Siar hadirkan kita punya lagu-lagu religi islami hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

baik, macam-macam kakak ada orang dimanapun kita berada, masih di kita Suara Budaya Papua dan masih Maca Syair hadirkan lagu-lagu religi islami sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya untuk menutup kita punya rangkaian program acara di part yang kedua, Maca Syair pamit undur diri dari ruang dengar kita orang semua. Terima kasih buat kita punya kebersamaan dari pukul 11 hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Maca Syair pamit dan salam budaya.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Al-Qisah di Kerajaan Corona. Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja. Celaka, kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
4: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Berbagai macam kata adik, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: bisa senang-senang macam saya. Aduh, enak sekali.
1: Tidak bro, saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah, Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Macita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh, enggak bisa.

0: di suku Dene di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya, sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dane ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, wih, sebaiknya sahabat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, ada suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sobat budaya, kita juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan ya. Ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.
1: Ladies and gentlemen, this is special.

0: Daya Nusantara.
1: Sedia payung sebelum hujan. Papi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saliat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Paci. Sate bong pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak yang datang bantu toko dan rumah sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Festival Budaya Lembah Balem merupakan festival tertua yang menampilkan seni dan budaya Papua selama 28 tahun. Ini diadakan di Jayawijaya, Papua. Seperti kita ketahui, keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Begitu pula, keunikan seni dan budaya Papua yang selama ini selalu menjadi tujuan wisata yang menarik. Atraksi utama Festival Budaya Lembah Balem adalah berlakunya kembali perang kesukuan. Hal ini diperingati sebagai salah satu tradisi budaya suku di wilayah daratan tinggi yang telah lama ditinggalkan. Pertunjukan pemberantasan perang kesukuan diwakili dengan berbagai latar belakang cerita perang suku dan dipercantik oleh kostum tradisional, aksesoris, ornamen, cat tubuh, tarian, dan alat musik. Festival ini juga dimeriahkan oleh banyak atraksi dan lomba seperti tarian tradisional, atraksi bakar batu, lomba tenun noken, kompetisi ras babi, pertunjukan harpa mulut tradisional Papua, kompetisi pikon, seruling tradisional Papua, witawo, persaingan, permainan tradisional Papua yang disebut dengan sikoko, dan puradan. Dan karnaval kendaraan yang dihias yang bisa diikuti oleh orang tua, muda, sampai tua. Lomba tenun noken ini menarik karena merupakan tas rajutan tangan unik yang terbuat dari akar pohon atau kulit pohon. Karakter yang paling unik dari noken adalah cara menggunakannya. Noken tidak terbungkus bahu atau dibawa dengan tangan, tapi terbungkus di kepala. Noken telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival Budaya Lembah Balem tidak hanya dinikmati oleh warga Lembah Balem, tapi juga oleh semua orang Papua dari 40 kabupaten di Jayawijaya. Kontribusi juga dibuat dari beberapa studio tari dari kabupaten seperti Yahukimo, Lanijaya, Tolikara, dan Yalimo dengan beragam pakaian tradisional dan aksesorisnya. Festival Lembah Balem ini telah menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru, dengan kekerabatan yang cukup tinggi. Untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan, yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingatkan jasa bahwa pernah dari kampung itu, dari marga ini, pernah datang seorang wanita ke kampung ini dan melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak laki-laki itu mereka pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayaran mas kawin, tapi pada waktu anak-anak juga pembayaran kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu dijalin terus. Ini sebenarnya bukti dari itu dalam budaya Sentani, bukti bahwa seorang manusia itu, nilai harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Marga itu semua mereka bagi-bagi rata. Ternyata mereka semua ikut merasa dihargai dengan orang tua kita yang meninggal ini, ingatkan mereka kepada saudara perempuan mereka yang dulu pernah datang kawin ke sini.

Sahabat budaya, pada tatanan politik pemerintahan adat Sentani, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan bagi orang Sentani sesungguhnya merupakan duta besar perkawinan keluarga dan kampungnya. Perempuan tersebut akan selalu memainkan peran untuk memajukan kehidupan ekonomi. Ketika perkawinan ini menghasilkan pewaris keturunan, anak-anak yang dilahirkan akan selalu menyanjung tempat asal ibunya, dan dari kehidupan manusia bisa berkarya. Dengan memaknai kehidupan, akan mampu menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja yang berakibat mengorbankan anggota keluarga atau mengorbankan orang lain.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19. Race-race kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya. Ero Eratu Ura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Nusantara. Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Masih di Gitarong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua, mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya, itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah,

0: alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sahabat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyuh di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Suku Dani alongside Yalem Kale Esta Pacifica Fidik Yalem Ale Girl.

0: with the wire.
1: Hey.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Masih di Kitorop Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Nah, ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, Tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua, ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: Cep, ada tebakan lagi.
5: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
4: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
5: Apa ya?
4: Apa?
5: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
4: Dok Acin jawabannya. Wow.

Macam-macam kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Aduh, bagaimana nih? Bangun, bangun. Simon, Simon, eh. Simon, kok bangun, aduh. Ini sudah di mana ini? Ini air sudah di mana-mana, Simon. Air sudah meluap sekali nih. Bangun.
1: Drama legenda. Drama legenda. Asal-muasal Danau Sentani.

0: Alex, kau lihat opo pace kan terada. Susore begini, tapi...
1: Oh, mama, tadi saya lihat bapak dari jalan ke arah perkampungan sana.
0: Iya, kak?
1: Iya.
0: Baru kamu dua ini dari mana?
2: Ah, kita dua tadi dari kali, mama.
3: Iya, mama Ondo. Kita dua baru saja cari air. Kita orang punya persediaan air di rumah hampir habis.
0: Itu sudah, anak. Kita orang punya kampung ini sudah lama susah air. Teratau ya sampai kapan lagi kekeringan ini. Ya, sabar saja. Baru kamu dua ini tara masuk, kan?
1: Ah, sudah, mama. Kita orang duduk di belakang saja sini, lebih enak. Lebih santai lagi, mama.
3: Iya, betul, mama Ondo.
0: Iya, sudah. Kalau begitu, kamu dua duduk-duduk saja. Mama ke dalam dulu.
1: Iya, mama.
2: Mia.
3: Ya.
2: Ku kalau panggil sat mama itu panggil mama saja. Tidak usah ku pakai Ondo lagi. Macam terlalu resmi sekali.
3: Tapi saya rasa macam terpas begitu ya, Kak Alex.
2: Apa? Panggil begitu sudah.
4: Apa yang terpas? Kamu dua kasih tahu saya, Kak.
1: Aduh, Simone. Ku itu kalau datang ku kasih stom-stom dulu, Kak. Macam kapal kayu saja, bikin kaget sekali sih.
3: Ih, Kak Alex nih, masa terlihat kakak Simon datang tuh?
4: Itulah lah, Miam. Soalnya suasana romantis jadi.
3: Kakak Mon, Kak Alex nih protes kalau saya panggil Mace Ondo. Maunya saya panggil mama saja. So kaku ya, terlalu bagaimana begitu?
4: Cie-cie, tapi saya setuju. Kan semua jadi anak mantu jadi. Ya, panggil saja mama tuh.
2: Itu nih aku sudah ingat tuh. Kamu tadi bilang apa? Kau dengar?
0: Alex, Alex, kau dengar ke dapur sebentar.
2: Ada apa, mama?
0: Ini mama ada buat teh dengan pisang goreng jadi. Mia bawa keluar toh supaya kita duduk minum di luar.
3: Iya mama, tapi bikin repot saja. Kenapa tadi mama telah bilang baru supaya Mia bantu?
0: Ah tidak repot Mia. Kebetulan ada pisang di dapur jadi mama goreng toh. Ada Simon di sini. Sudah lama kah? Bagaimana kabar?
4: Baru saja mama Ondo.
1: Oh mama. Kok kalau tanya tuh jam maraton begitu, nanti si Mone bingung mau jawab yang mana lagi.
4: Ah, tidak juga Lex. Mama Ondo, jadi saya kesini ada mau kasih kabar bagus.
0: Kabar apa itu, Simon? Tapi Mia, kok batas satu kesini dulu untuk Simon.
4: Makasih Mia, makasih Mama Ondo. Ini tentang raja yang katanya dipunya daerah sangat subur. Terus dia punya hasil alam termasuk airnya juga melimpah.
0: Itu di mana Kak Simon?
4: Semoga saja Pak Ceundo juga sudah dapat kabar dari masyarakat Kak.
0: Tapi Simon itu di daerah mana Kak?
4: Katanya di daerah si... Aduh. Saya lupa lagi.
1: Mon, kok kalau bawa kabar itu kau harus ingat baik-baik. Kalau kamu lupa berarti nanti dia pesan tidak sampai lagi. Aduh, Simon kau ini.
4: Sabar, Lex. Saya ingat baik-baik dulu. Si... Siklop, benar, Siklop.
1: Siklop?
0: Siklop? Di mana itu ya?

0: Pace, kok kelihatan capek sekali ya?
1: Yo, Mace, saya capek sekali. Habis berkeliling kampung seharian tuh. Lihat, keterungku masyarakat ini yang sudah setengah mati cari air.
0: Jadi, Pace kok tadi ini keliling kampung, kah?
1: Yo, Mace, habis sapu tanggung jawab tuh sebagai Ondo Afi. Nah, sekarang semalam tuh, jadi saya mau istirahat dulu.
0: Iyo Pace, kok istirahat sudah. Ini Pace kok bantal. Tapi memangnya Pace ketorang ke kampung ini sudah lama sekali ya dilanda kekeringan.
1: Itu dia Mace. Tapi kok duduk dekat tempat tidur sini sambil kok pijit satu badan sedikit kan. Soalnya kok putaran itu paling enak kalau pijit satu badan.
0: Oh, Pace kok ini, biar kok terapuji saya juga. Saya pasti pijit kok ke badan. Apalagi saya lihat nih, kok kelihatan capek sekali.
1: Oh, aduh, Pace. Pas itu, Pace. Kok pijit kuat sedikit lagi, kak?
0: Tapi, Pace, tadi Simon ada ke sini.
1: Ada harus. Tadi saat pertemuan dengan warga, dia tidak ada di sana. Terus dia bilang apa?
0: Dia datang kasih tahu berita tentang raja yang baik hati itu. Dia pu daerah katanya subur sekali, termasuk dia pu air juga melimpah ruah katanya.
1: Nah, itu tadi yang ketorang bicarakan dengan masyarakat. Jadi saya akan utus utusan untuk menemui raja yang baik hati itu.
0: Jadi menurut Pace Koto itu di daerah mana, kak?
1: Di daerah Siklop, Mace. Dan rajanya itu tinggal di puncak Siklop.
0: Berarti sama sudah yang tadi Simon datang kasih tahu itu. Iyo Pace, jangan sampai lama lagi ya. Kita orang ke kampung ini sudah sangat kekeringan toh. Ih, Pace kok ini saya bicara sendiri ternyata kok susono sampai.
2: Karena kelelahan, Ondo Afi tidur pulas hingga terbangun saat matahari sudah agak tinggi.
1: Pace, Pace, kenapa kau tak kasih bangun saya, kak?
0: Bagaimana saya mau kasih bangun? Saya lihat Pace kau saja tidur sono sekali. Jadi ya saya tak tega toh kasih bangun. Itu Pace kau putih. Sangkat pisang rebus dulu ya, ditunggu. Sumasak jadi. Panas sampai.
1: Untung saja belum ada orang yang datang. Soalnya saya kemarin ada suruh beberapa orang untuk datang ke sini. Kita mau duduk di para-para mau bahas masalah utusan kita nanti. Termasuk harta yang akan mereka bawa ke Raja Siklo.
0: Yo Pace, saya setuju sekali. Bertindak lebih cepat itu lebih baik. Pace, kau makan kuah pisang rebus dulu.
1: Iya sudah.
3: Bon, kita orang dua nih yang dapat tugas dari Bapak Ondo untuk menemui Raja Siklop toh. Jadi kita orang dua nih harus terima dengan penuh tanggung jawab dan harus laksanakan dengan baik.
4: Alex, saya selalu siap. Bukan karena kau anak Ondo Afi, tapi karena saya juga sadar waktu kita orang diberi tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3: Hei, Simon, kau memang andalan. Memang kau tak kosong. Kalau begitu, ini kebetulan masih pagi toh, Simon. Jadi, kita orang siap-siap sudah. Karena besok itu sebelum matahari terbit, kita nusur jalan, Simon. Mia.
5: Ya kakak.
3: Ini Bapak Ondo dia datang saya dengan Simon untuk Tondo pergi ketemu Raja Siklo. Jadi saya harap kau bersabar menunggu sampai saya kembali.
5: Kakak, sebenarnya saya berat untuk lepaskan kakak pergi.
3: Nah, kenapa?
5: Saya takut kehilangan kakak. Tapi demi kepentingan kampung ini dan kepentingan orang banyak, saya rela kakak pergi. Hanya...
3: Kenapa? Ademia, kenapa? Hanya apa?
5: Hanya saya minta kakak Alex jangan sampai lupa saya.
3: Apa? Lupa? Aduh, Ademia, Saya tidak akan lupa ko, adik. Kakak ini tidak mungkin lupa. Dalam hati kakak ini cuma ada adik saja. Jadi adik percaya sama kakak. Apalagi kakak ini akan pergi tidak lama.
5: Baik, kakak Alex. Saya percaya sama kakak. Semoga berhasil kakak dengan Simon bawa pulang perubahan ke kampung.
3: Oh, siap, Mama Ondo Junior. Memang, saya ini saya terasa salah pilih perempuan. Apalagi saya ini sebagai penerus tahta ke Ondo Afian tuh. Jadi memang ademi aku paling mantap sekali. Kau jaga diri baik-baik, eh?
5: Iya, kakak Alex. Kakak juga hati-hati, eh?
3: Iya, sayang. Simon, Mon,
4: ya.
3: Kau siap, toh?
4: Siap, toh.
3: Ayo, kalau gitu kita mendarat jalan, sudah.

0: Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kedua utusan dari negeri seberang, yakni Alex dan Simon, akhirnya sampai di puncak Gunung Siklop, tempat kediaman Raja Siklop, dan bergegas hendak menemui sang raja. Namun mereka berdua sangat kaget, karena justru kedatangannya sudah diketahui dan disambut sang raja.
1: Betapa indah pemandangan di puncak Siklop ini, Simon. Coba kulihat dulu, Simon.
2: Ya, Alex. Indah. Sekali.
3: Utusan.
2: Ya, Pak Raja.
3: Mari. Mari silakan masuk. Mengenai harta benda yang dibawa dari negeri kalian untuk ditukarkan dengan air, tidak usah kasih keluar. Di sini selain Bapak Raja punya air yang melimpah, juga kekayaan alamnya sangat luar biasa.
1: Tapi Bapak Raja, ini...
3: Utusan, bawa saja kembali harta kalian itu, karena masyarakat di negeri kalian sangat membutuhkan harta itu.
1: Oh, terima kasih sekali Bapak Raja yang baik hati.
3: Iya, Utusan, silahkan nikmati dulu sajian yang ada.

0: Simon menikmati jamuan sang raja sampai puas dan diizinkan beristirahat semalaman. Keesokan harinya, sang raja pun memberikan air yang sudah disiapkan dalam sebuah wadah, yakni bayi dari pohon enau yang dibuat sebagai wadah untuk menampung air agar bisa dibawa pulang ke negeri utusan.
1: Utusan berdua?
2: Ya, Bapak Raja.
1: Ini Bapak Raja sudah siapkan air untuk dibawa pulang. Wadah ini memang sangat kecil ukurannya. Tetapi Bapak Raja berharap semoga bisa membantu masyarakat di negeri kalian agar tidak mengalami kekeringan lagi. Tetapi ingat, kalian harus berjalan terus sampai

0: Tapi Alex,
1: kenapa lagi Simon? Aduh.
0: Sasutra kuat, tolong Alex. Kita berhenti sebentar saja.
1: Aduh, Simon, Simon tidak bisa Simon. Ku bertahan dulu. Aduh. Saya juga capek nih Simon.
0: Aduh,
1: tapi kita tidak bisa berhenti Simon.
0: Aduh,
1: mari.
0: Aduh Alex.
1: Mari, kena jalan pelan-pelan Simon. Mari, mari Simon.
0: Sebentar saja Alex.
1: Oh, ingat ketika pesan raja tuh, kita tidak boleh berhenti.
0: Ayo harus... Alex, saya sutra tahan lagi. Kaki, saya punya kaki ini.
1: Eh Simon.
0: Aduh Alex.
1: Yo.
0: Tolong Simon.
1: Alex. Simon, mari, mari, mari. Eh Simon. Begini, air ini tuh harus bawa pulang ke kampung sana. Semua masyarakat ini ada tunggu kita berdua, Simon. Kamu tuh air, Simon, aduh. Tahan sedikit sudah.
0: Aduh, Alex. Sustra bisa, Alex.
1: Ya, Simon, nih. Kok kenapa, Kak? Aduh.
0: Aduh.
1: Mari sudah, Simon, mari. Mari, mari.
0: Aduh.
1: Sudah, kalau begitu, kita mau istirahat di atas batu ini dulu, ya.
0: Aduh.
1: Yo. Tapi, Simon... Kau pegang wadah bayi Enau itu baik-baik.
0: Iya, Alex.
1: Eh, pegang baik-baik, Simon. Kau ingat?
0: Iya, Alex. Saya istirahat,
1: eh? Iya, iya. Istirahat sedikit.
2: Aduh, ini bagaimana nih? Bangun, bangun. Simon, Simon, eh? Simon, kau bangun, aduh. Ini sudah di mana ini? Ini air sudah di mana-mana, Simon. Air sudah meluap sekali ini. Bangun, Simon. Simon, bangun nih.
0: Bangun. Apa, Alex?
2: Air ini, Simon.
0: Oh, kenapa? Oh. Kenapa jadi begini? Kenapa air sudah di mana-mana?
2: Iya, ini sudah air ini, Simon. Aduh.
1: Eh, mana itu, Simon? Wadah bayi yang tadi mana, Simon?
0: Aduh. Tadi saya pegang, Alex.
1: Baru?
0: Di mana?
2: Pak Simon, aduh.
0: Di
2: mana, Kak Simon? Simon, wadah bayi now tadi tuh. Ya ampun. Eh, Simon, eh, ternyata wadah itu ada ini. Jadi dia mengeluarkan air sangat deras sekali, Simon. Aduh, sampai suka air bayi.
0: Alex.
1: Kenapa?
0: Saat tidur.
1: Baru?
0: Wadah itu lepas.
1: Apa terlepas? Kenapa bisa begitu, Simon?
2: Aduh, Simon, Simon.
1: Eh,
2: aduh.
1: Eh, kau sekarang lihat, kau sekarang lihat. Ternyata air semua bersumber dari situ, Simon. Air semua ada di mana-mana nih, Simon. Ini supaya
0: jalan. Ini salah saya, Alex. Maafkan saya.
1: Simon.
0: Maafkan saya, Alex.
2: Tidak, Simon. Ini salah kita berdua, Simon. Sekarang itu harus bagaimana, Simon? Tolong, ya. Aduh.
0: Maafkan saya, Alex. Ini salah saya. Tidak.

Legend, drama legenda asal-muasal Danau Sentani. Naskah karya Marta Bati dengan para pemain. Jimmy Roof berperan sebagai Bapak Ondo Afi. Siti Yoweng sebagai Mama Ondo Afi. Alex diperankan oleh Arens Kirihio. Welly Runtuboy sebagai Mia. Simon diperankan oleh Meki Kosmos. Dan Raja diperankan oleh Rumpai Dusiako. Sutradara Henny Sirait. Produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih di Gitarong Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pajam Aceh kali ini, Majita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmor. Nah, kegiatan snapmor ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmor ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmor ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmor sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmor yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmor itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmor ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmor. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmor ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmor ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmor ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmor, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan dorang semua ya, demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang snapmor ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan dorang di tempat lain?

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem-macem kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yoteva seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Trompet RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Suriah. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau pacar-macar kakak-kakak orang semua, pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pacar-macar kakak-kakak orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Maceta saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Maceta belum pernah kesana dan pengen banget kesana dan mau merasakan sendiri apa yang Maceta lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja pacar-macar orang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Maceta rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Maceta waktu lihat dia foto saja, Maceta tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya. Namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pacar-macar orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pacar-macar orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya. Saking jernihnya pacar-macar dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pacar-macar orang lihat di dalamnya tuh sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pacar-macar orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya. Dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacar-macar orang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Maceta baru lihat dia gambar saja tuh, Maceta semacam mantap sekali gitu ya. Dan dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pacar-macar orang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pacar-macar orang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, pacar-macar diorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarat. Agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000. Ya, jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita, aku berkunjung ke air terjun Wafsarat. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarat ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di

0: perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

sepanjang sapu hidup Satra kan relakan kau sayang. Untuk pergi ke singgasana, untuk pergi ke singgasana.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
3: Bisa aja kamu.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, Yang Mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
2: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
2: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk pelindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri.
4: Pro 4 RRI,
5: Pro 4 RRI,
6: Pro 4 RRI.
7: Etalase Budaya Nusantara.
8: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Gitaropu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pace-Mace, KKD Dorang Semua. Kali ini Mace akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pace-Mace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pace-Mace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kindel Buluk, dan juga Sang Bango. Kendati demikian, Pace-Mace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkum Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini

memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar, ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari 2 bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemprangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemprangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama 1 wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemprangan itu ya, jenglong itu digunakan untuk balunganing gending ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, beda ya ketika di waditra pada lagu kemprangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan yaitu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemprangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau cempres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jenglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Yalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Dengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan mengucurkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua masih dapat melaksanakan setiap aktivitas kita, terutama untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Puji syukur atas berkah dan inayahnya, kita dapat berjumpa lewat renungan pagi melalui Pro 4 RRI Jayapura. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk beraktivitas di hari ini. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi ini yaitu bertaubat. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah yang Maha Tahu kapan hidup kita berakhir, semoga memberikan kepada kita hati yang senantiasa waspada akan sisa umur ini, termasuk waspada bahwa hari ini menjadi hari yang terakhir dalam hidup kita. Kalau dalam takdir Allah, sesudah hari ini, yaitu esok hari kita meninggal, maka inilah hari terakhir dalam hidup kita, tinggal beberapa jam kita hidup. Apa yang sangat penting harus kita lakukan di penghujung waktu ini? Melihat janji Rasulullah, melihat ancamannya, melihat doanya, ternyata masalah terbesar yang kita hadapi adalah dosa-dosa kita. Kita sering merasa terancam oleh orang lain, terancam oleh hutang, terancam oleh tetangga, terancam oleh penyakit, terancam oleh situasi, baik lokal maupun global, terancam oleh musuh. Ternyata yang mengancam hidup kita cuma satu, dzalamtu nafsi, yaitu kedzaliman diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada bahayanya orang yang zalim kepada kita. Yang bahaya itu justru kedzaliman kita sendiri. Sayang, kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang bukan ancaman nyata. Ancaman yang nyata adalah dosa-dosa dan maksiat. Setiap kali kita berbuat maksiat, pasti disaksikan Allah, pasti dicatat malaikat, dan pasti ada balasannya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi. Setiap maksiat itu seperti menyusun paku berkarat, menyusun beling, menyusun ranjau di jalan yang akan

membuat kita gelisah, stres, sengsara, hina, celaka, selain kezaliman kita sendiri. Adapun orang lain yang menyakiti itu hanya menjadi jalan saja. Apa yang kita tanam kembali kepada diri kita. Ada seorang ayah yang kecewa terhadap anaknya yang nakal, tidak menurut. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita harus taubat. Anak tidak nurut membuat orang tua pusing itu mesti ada dosa yang kita lakukan yang ternyata buahnya sekarang ini kita tuai, yaitu anak yang belum nurut. Ada yang tertipu, kita periksa dosa apa yang kita lakukan. Orang yang menipu hanya jalan sampainya kepahitan kepada kita. Dia memang memikul dosa, tetapi bukan urusan kita. Urusan kita adalah dosa apa yang telah kita lakukan sehingga kita ditipu, sehingga kita disakiti, sehingga kita dihina. Semua kepahitan, ma asobaka min hasanati faminallah, wa ma asobaka min sayyati min nafsik. Kebaikan apapun yang datang kepadamu, datangnya dari Allah. Dan kepahitan, keburukan, bala apapun yang menimpa, datangnya karena keburukanmu sendiri. Setiap kali kita berbuat maksiat, kita harus tahu kita sedang menanam petaka bagi diri kita sendiri. Ibarat mengemudi mobil, berbuat maksiat itu melumurkan lumpur ke kaca bagian depan mobil. Melumurkan kotoran ke kaca mobil, tentu saja, dan pasti akan susah melihat jalannya. Bukan tidak ada jalan, tetapi tidak bisa melihat jalan dan tentunya sengsara. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, hari ini mari kita fokus untuk introspeksi. Dan sangat penting dalam introspeksi kita, kita minta dibukakan hati supaya bisa melihat dengan jujur dosa aib kita sendiri. Jadi kalau kita susah dalam khusyuk, minta kepada Allah agar kita bisa bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabina, waja'alni minal mutatohrina, waja'alni min ibadikas solihin. Karena tidak ada taubat sebelum berani jujur melihat diri sendiri, maka tidak ada harapan bertaubat bagi orang yang fokusnya hanya memikirkan kesalahan orang lain, hanya memikirkan kezaliman orang lain. Orang yang merasa dirinya sebagai korban orang lain akan sulit bertaubat. Saya korban pencopetan, saya korban fitnah, kecuali begini, saya dicuri karena buah dosa saya sendiri. Maka pencurian akan membuat dia mulia, karena mulia datangnya dari taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi dosa bisa menjadi jalan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Pintunya adalah taubat. Kalau kita mengumpulkan amal dari sholat kita, kita tahu belum bisa khusyuk. Kita mengumpulkan amal dari sedekah kita juga susah karena kita belum ikhlas. Tetapi mengumpulkan kedudukan di sisi Allah dari taubat sangat memungkinkan karena kita tahu dan punya dosa yang banyak. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu sangat berat bagi kita, tetapi innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita punya itu dosa. Kita bisa masuk dari sini menjadi hamba yang disayang Allah. Ini kesempatan kita introspeksi. Maka dalam introspeksi kita buka kembali, siapa Tuhan kita selama ini? Allah, nafsu, harta, kerjaan, gelar, pangkat, jabatan atau popularitas? Mari kita taubat. Karena selama ini kita lebih banyak mengabdi kepada selain Allah. Siapa yang memenuhi hati kita siang dan malam, itu bagian yang bisa menjadi Tuhan kita. Mari kita bertaubat dari kemunafikan. Selama ini acting atau tidak, di depan orang kita baik tetapi di belakang bermaksiat. Di depan orang kita menampilkan kesolehan tetapi di tempat tersembunyi berbuat nista, aib, keji, munafik. Taubat dari kemunafikan, taubat dari kefasikan. Sudah tahu ilmu agama, sudah tahu ilmunya, tetap saja melanggar, tidak mau mengamalkan. Taubat dari zina mata, zina mulut, zina pikiran, zina hati,
zina tubuh,

sahabat budaya, dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mari kita bertaubat, karena taubat inilah gerbang pertama untuk memperoleh ketenangan. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajat. Barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah melapangkan hati dari yang sesak sempit. Tidak ada kelapangan tanpa tobat hati ini. Wa min kulli lakin makhrajat. Yang kedua, kalau kita senantiasa bertaubat, Allah bukakan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu hadiah bagi orang yang terus-menerus bertaubat. Jangan terlalu risau oleh masalah, karena sepenuhnya masalah itu dalam genggaman Allah. Susah atau mudah bukan tergantung dari masalahnya. Susah atau mudah itu ditolong oleh Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, semua pasti beres. Tetapi kalau Allah tidak menolong, tentu saja menjadi susah. Jadi susah atau gampang itu bukan karena persoalannya, tetapi ditolong oleh Allah atau tidak. Dan orang yang taubat, banyak taubat, melazimkan taubat, terus-menerus taubat, Allah bukakan jalan keluar. Tidak ada permasalahan yang perlu kita cemaskan. Yang perlu kita cemaskan adalah sumber masalah, yaitu dosa-dosa kita. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Jaminan Allah bagi orang yang bertaubat yaitu Allah membukakan, memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Akan banyak kejutan dalam hidup ini. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita simak doa Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Beliau tidak minta dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Allah Tuhan kami, kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami menjadi orang yang merugi. Nabi Adam tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan Hawa, tetapi beliau mengaku kami zalim. Nabi Yunus mengalami tiga kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan dalam gelapnya laut, ditelan oleh ikan, dimasukkan dalam gelapnya perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam kesulitan yang berlapis-lapis? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ternyata Nabi Yunus diilhamkan oleh Allah untuk taubat. Itulah Nabi Yunus. Allah berikan jalan keluar dari gelap, gelap dan gelap. Oleh karena itu, ancaman terbesar bagi kita adalah dosa kita. Kalau kita tidak taubat, maka itulah yang membuat hati selalu galau, kehidupan selalu kacau, dan bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, cara taubat yang pertama adalah jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Tanpa kejujuran, tidak ada penyesalan. Taubat itu sebanding dengan penyesalan. Makin menyesal, makin tinggi kualitas taubatnya. Tanpa penyesalan, tidak ada taubat. Orang yang gembira atas dosanya tidak akan taubat. Yang kedua, eksplisit memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar. Sesudah itu, stop dari berbuat maksiat. Makin kuat kita menghentikan dosa dan jalan untuk dosa, makin berkualitas taubatnya. Dan yang keempat, sempurnakan dengan memperbanyak kebaikan. Guyur dengan aneka kebaikan. Harta, waktu, tenaga, pikiran, semua gunakan untuk manfaat. Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Rasakan bedanya hidup beristighfar. Seperti kaca mobil yang jernih, jalan hidup nampak jelas. Mudah bagi kita membedakan jalan yang benar dan yang salah. Dan kejutan demi kejutan pertolongan Allah dari tempat yang tidak terduga, tidak disangka. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian renungan singkat yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil beberapa hikmahnya yang bisa kita ambil dari renungan ini. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami pribadi. Untuk itu mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tapi katakan
3: bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
4: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
3: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
5: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
6: Iya.
5: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
6: Iya, ikutlah,
5: jadi ngerti lah ya. Kalau ini Alawi, kalau di rumah orang tua suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu, kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
6: Iya.
7: Soy, PR di matematika,
8: Sinoki,
7: Sino,
6: Sinokon, Dedawi kan, Nitak Guruno, yang Sinan sampai Anom,
8: Upo Kamat kai,
6: Sino.
3: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
9: Nah, memang tidaklah mudah ya, untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak tidak terkejut ya, bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tangerang, bahasa yang asli.
3: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik, berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakan lucu.
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
1: Nggak tahu, Cep.
2: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
3: Sama Nutella.
1: Nggak tahu, apaan, Cep?
2: Tukang nasi goreng.
1: Kenapa, coba? Kenapa, Cep?
2: Nasi udah matang masih aja digoreng.
0: Intermezzo. Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Jadi selama saya dari SD di sini di kelas 3 sampai kelas 3 SMA saya sekarang, saya rasa sekolah ini bagus banget karena dengan yang agama yang banyak ini, suku yang banyak ini, saya merasa bukan kayak ngerasa perbedaan yang jauh. Saya malah ngerasa dengan perbedaan ini saya ngerasain indahnya berteman, indahnya berbagi kasih,
1: itulah perasaan Nabila, siswi Yayasan Sultan Iskandar Medan yang kini duduk di kelas 12 IPA. Sebagai umat muslim, dirinya tidak melihat adanya sekat atau batasan selama 10 tahun menjadi siswi di sekolah tersebut. Keberagaman suku, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di sekolah justru menjadi wadah pengikat bagi mereka untuk menjunjung tinggi toleransi antar siswa satu dengan lainnya.
0: Kalau saya sih karena di sekolah ini biasanya kan kayak di hari Jumat ada hari keberagaman. Dan biasanya di situ kan kita bincang-bincang tuh, ada sesi terbuka tanya-jawabnya. Jadi saya tahu agama lain tuh gimana adatnya dari situ. Biasanya juga di kelas kita kan tanya-tanya, apalagi puasa nih, yang lain tanya-tanya tentang puasa ke saya. Kalau misalnya mau pasca nih, saya tanya-tanya tentang pasca ke mereka.
1: Bagi Nabila, penerapan nilai-nilai toleransi antar sesama siswa tidak hanya diterima dari ruangan kelas mata. Lebih dari itu, interaksi di luar jam belajar, mereka juga diajarkan banyak hal untuk saling menghargai rutinitas kegiatan keagamaan, bahkan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
0: Kalau acara agama gitu, yang agama lain itu biasanya ikut dekor. Kalau misalnya nih, nanti nih hari raya, biasanya di tahun-tahun lalu ada acara halal bihalal. Jadi semua agama boleh datang, kita makan di sana, kita ngerayain, kita saling bertemu di sana, itu semua

0: Tidak hanya Nabila, perasaan yang sama juga dirasakan Yaspis Abigail, siswi kelas 2 IPS yang menganut agama Kristen. Pembelajaran nilai-nilai toleransi juga mereka rasakan saat mengikuti mata pelajaran di ruang kelas hingga kerja kelompok lapangan.
1: Misalnya satu kelompok itu harus ada yang Islam, harus ada yang Kristen, harus ada yang Buddha, ada yang Hindu. Cuma di sini diajarin untuk saling menghargai, saling mengetahui lah bagaimana agama yang ada, dan mulai dari Buddha, apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Terus Islam, kita harus menghargai kalau misalnya lagi kerja kelompok, mereka harus

0: pengetahuan baru tentang ajaran-ajaran agama lain, baik sesuatu yang dilarang maupun diperbolehkan.
1: Kalau misalnya sebelum pandemi, itu dipasangkan tempat udin sama teman-teman yang beda agama dan beda suku. Jadi kami diajarin banyak hal sih, jadi aku juga bisa nanya ke mereka tentang suku mereka gimana, agama mereka gimana, ibadahnya gitu. Selain itu juga kami setiap Jumat ada namanya Jumat Keberagaman. Jadi jam 12 itu Islam sholat Jumat, yang Buddha itu ada belajar Wihara, yang Kristen ada pendalaman Alkitab, terus yang Hindu ada ibadah juga gitu. Jadi aku bisa belajar kalau ternyata kalau masjid harus buka sepatu, kalau ke gereja gak apa-apa pakai aja gitu.

0: Meski terbilang jumlahnya lebih minoritas dari agama lain, namun tidak hanya nilai toleransi yang diperoleh para siswa dan siswi selama di sekolah. Begitulah yang dirasakan Natasia Lydia, siswi yang kini duduk di kelas 10 yang merupakan seorang penganut agama Hindu. Natasia mengaku di sekolah tersebut dirinya bisa secara langsung mempelajari nilai-nilai ajaran agama lain yang ternyata sangat positif untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Yang agama Islam, kemarin kan ada puasa. Sewaktu puasa itu ternyata mereka melakukan pesantren kilat. Itu baru tahu. Kalau dari Kristen biasanya mereka kegiatan Natalan di sekolah. Masuknya pernah, belajarnya juga pernah. Contohnya belajar agama Kristen. Di situ diajari cara untuk memaafkan orang. Dengan memaafkan kita kan ikhlas gitu. Jadi enggak lagi beban yang ada di hati kita.
0: Yayasan Sultan Iskandar Muda bisa dikatakan sebagai sekolah percontohan toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Di sekolah tersebut terbangun fasilitas gedung ibadah untuk 4 agama yang saling berdampingan, di antaranya masjid, gereja, pihara, serta pura. Keberagaman juga tidak hanya terlihat dari siswa-siswi yang duduk dalam satu ruangan kelas, namun tenaga pengajar hingga struktur pengurus sekolah juga harus mewakili 4 agama. Pimpinan Sekolah Yayasan Sultan Iskandar Muda Edi Jitro Sihombing mengatakan, pendidikan multikultur sangat dijunjung tinggi dalam sekolah tersebut.
2: Sekolah ini dua program unggulannya. Yang pertama, pendidikan multikultur. Yang kedua adalah program Anahasa. Kenapa sekolah ini dikatakan harus mengedepankan pendidikan multikultur? Jadi sebenarnya inti multikultur itulah keberagaman sesungguhnya. Di dalam keberagaman itu, yang pertama dijunjung tinggi adalah toleransi. Kalau sudah bicara keberagaman, ada agama, ada suku, ada ras, tingkat sosial ekonomi, maka untuk mendamaikan itu harus ada nilai-nilai toleransi. Untuk itulah, salah satu nilai pendidikan multikultur yang kita dengungkan di sini, selain daripada kesetaraan gender, pluralisme, religius, tentu satu lagi adalah toleransi itu sendiri.
0: Meski tidak menyandang status sebagai sekolah agama, namun nilai-nilai pendidikan religius selalu dikedepankan di sekolah tersebut. Salah satunya, pihak sekolah selalu rutin melaksanakan kegiatan perayaan hari besar untuk 4 agama dengan melibatkan seluruh siswa lintas agama.
2: Semua perayaan agama di sini dirayakan. Untuk agama Islam, Isra Mi'raj, pesantren kilat, dibawa anak itu ke asrama haji untuk belajar manasik haji. Biarpun ini sekolah bukan sekolah agama, tapi nilai-nilai religius itu dikedepankan. Yang paling utama bahwa kita Indonesia ini kan sudah dari dulu sepakat kita lah Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinnekaan itulah yang harus kita rawat di sini, karena kami menganggap bahwa sebenarnya kebhinnekaan itu kekuatan.
0: Bagi Edi, toleransi itu tidak hanya sekadar bisa menghargai orang lain. Lebih dari itu, toleransi juga harus mampu memberikan manfaat bagi orang lain, salah satunya dengan menaikkan derajat sebagai seorang manusia sesungguhnya. Demikian program Feature Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa.
3: Suara budaya, info budaya.

0: mengenal alat transportasi kendaraan di Danau Sentani. Beberapa dasawarsa yang lampau, perahu tradisional merupakan satu-satunya transportasi di Danau Sentani dan benar-benar diandalkan sebagai sarana transportasi dan komunikasi. Secara perlahan, kini situasi ini telah berubah setelah diperkenalkannya secara transportasi danau yang baru. Meski bagaimanapun juga, perahu masih merupakan sarana transportasi danau yang paling penting dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Sentani membuat perahu berdasarkan jenis kelamin masing-masing, yaitu perahu perempuan dan perahu laki-laki. Perahu perempuan secara tradisional hanya digunakan oleh wanita, diantaranya masyarakat suku Sentani, yang disebut dengan bahasa sehari-hari kajik. Perahu itu sendiri biasanya berukuran 4-10 meter dan dibuat dari pohon besi ataupun pohon batoa. Perahu perempuan pada umumnya sedikit lebih besar dibandingkan perahu laki-laki dan mampu melabuhkan 1-10 orang penumpang, dan pada waktu yang sama memungkinkan kaum perempuan untuk membawa perlengkapan memancing, wadah air, dan benda-benda berat lainnya. Wanita menggunakan perahu ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa dianggap sebagai perlengkapan kerja mereka yang paling penting. Mereka menggunakannya saat mereka menebar, mengangkat jala ikan, mencari kerang, mengambil air bersih dari tengah danau, mengangkut barang, atau kerja di tempat lain. Perahu perempuan dimiliki oleh setiap keluarga di desa, bahkan bisa lebih dari satu, tergantung pada tuntutan kerja para wanita di keluarga tersebut. Tiap perahu memiliki motif yang berbeda-beda, seperti ikan, ombak, kerang, dan lain-lain. Kini laki-laki juga menggunakan perahu perempuan bila perlu, meski seharusnya wanita.
1: Pro 4 RRI, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
0: Perahu laki-laki tradisional suku Sentani. Perahu laki-laki secara tradisional digunakan oleh laki-laki masyarakat suku Sentani yang disebut dengan bahasa sehari-hari Iva. Perahu laki-laki secara tradisional sangatlah kecil, hanya bisa memuat satu orang dan tidak stabil di atas air. Terlampau sempit di mana pemakai tidak duduk di antara sisi-sisi perahu, melainkan duduk di atasnya. Terkadang satu kaki dijuntaikan ke air untuk dengan maksud membantu menjaga keseimbangan. Perahu yang dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk melakukan perjalanan di danau. Sebab hilangnya perahu laki-laki adalah perubahannya tren transportasi, terlebih fungsi dan nilainya. Kini kaum pria lebih aktif bekerja di daratan daripada di danau. Apabila memerlukan sarana transportasi, telah tersedia banyak perahu motor dan Johnson. Dahulu setiap pria memiliki Iva, dan Iva perahu laki-laki, dan dibuat perahu yang pantas sampai anak laki-laki bisa membuat perahu sendiri. Tanggei adalah sebuah alat yang digunakan dalam perahunya orang Sentani. Fungsi alat tradisional tanggei ini adalah untuk mengeluarkan air dalam perahu bila perahu tersebut kemasukan air karena gelombang di danau.

Ya, baik, macam-macam Kakak Rido orang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di pagi hari ini edisi 31 Juli 2026, bersama saya Maca Sheryl akan menemani macam-macam dong Kakak Rido orang semua ya. Nanti dari pukul 5 tadi hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur di edisi Jumat 31 Juli 2026. Tidak terasa kita orang sudah sampai di penghujung bulan Juli ya, di hari ke-31, dan besok kita orang sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Baik, segala rencana dan apa yang dikerjakan di sepanjang bulan ini ya, kiranya boleh menjadi satu motivasi atau semangat yang luar biasa buat macam-macam Kakak Dodo orang semua. Baik, macam-macam Kakak Dodo orang semua dimanapun kita berada, masih stay terus ya di kita punya suara budaya Papua di frekuensi 89,3 MHz, dan macam-macam juga bisa langsung melalui kita orang punya aplikasi RRI Digital, cukup download melalui App Store ataupun di Play Store. Baik, macam-macam sudah pukul 6:40 waktu Indonesia Timur ya. Macam Sheryl masih hadirkan kita lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi lainnya.

0: Aceh-Aceh Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Aceh-Aceh KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Raja Masjid Kakade, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak perbedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ya, baik Pak Camat, CKK di dua orang sudah pukul 7 lewat 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Mbak Cecer hadirkan Kitong Punya Jelajah Jayapura 2 dan tentunya masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua Perempat RRI Jayapura. Dan Mbak Cecer akan menemani Kitong semua sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Kitong ikuti info budaya ya di pagi hari ini buat Pak Camat, CKK di dua orang semua.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Mbak Cita akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari baik itu pria maupun wanita itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Filamandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Filamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Filamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar, Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Filamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku, ya, tari Filamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Sama yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar
6: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
7: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
6: Itu loh, Mat, itu. Ningbur.
7: Ningbur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
6: Bukan. Itu loh, Mat. Itu, ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
8: Masih bersama dengan kita rompian Ciklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sobat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, sahabat budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak-kakak dorang semua ya. Kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasih untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Maceta bilang tarian spektakuler ya? Karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasih ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan pace-mace? Nah, makanya ya, keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, tim seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih.

Nah, Ed Scholes mengatakan ya salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung katanya gitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun. Ya, jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih ini, dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka tuh akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih ya, Ed Scholes itu sangat antusias ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak ya. Jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop ya yang demikian spektakuler ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang ya karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih ya, selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru ya, ini juga menarik perhatian dari Ed Scholes untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik ya, pacamace kuning dan juga coklat ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga hutan hujan tropis juga sangat indah
seperti itu. Sangat indah sekali memang ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, paling banyak yang kita tahu ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa. Ya. Jadi saat ini ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin ya masih banyak hutan yang tersisa, tapi ya kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari EdCalls ini ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu Pak Cimacek, Kak Dedrang semua. Jadi kita memang harus ya bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah. Ya, saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

Baik, baca-baca kakak ada dua orang masih di Gitong Punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura, masih di Gitong Punya Jelajah Jayapura 2. Baik, satu informasi buat baca-baca kakak ada dua orang di pagi hari ini, yaitu Komisi 4 DPR Papua soroti ketimpangan jalan dan air bersih di wilayah 3T. Ya, Pace Mace, Komisi 4 DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi di Provinsi Papua di Jayapura pada Kamis 30 Juli 2026. Ya, baca-baca dalam rapat tersebut, Komisi 4 menyoroti adanya tidak meratanya pembangunan air bersih dan infrastruktur jalan di wilayah Papua, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pace-Mace, Ketua Komisi 4 DPR Papua Joni Betaubun menjelaskan bahwa rapat tersebut memastikan progres pelaksanaan kegiatan fisik maupun realisasi anggaran tahun anggaran 2026. Dan ia juga menilai pemaparan tersebut penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Papua. Dan sementara Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Henry Bisai, mengatakan bahwa persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah 3T masih menjadi perhatian, terutama Kabupaten Waropen dan Mambramo Raya. Itu dia tadi baca-baca kita punya satu informasi di pagi hari ini. Kita masih lanjut lagi baca-baca kakak ada dua orang di Gitong Pun Jelajah Papua Jelajah Jayapura 2 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih terus menghadirkan kita lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya juga. Informasi lainnya di Gitong Punya portal rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Baju check out, celana masukin keranjang, tas, sepatu, make up, gratis ongkir, cus check out.
3: Belanja terus, banyak uang nih.
2: Banyak diskon, Siti. Kamu nggak mau ikutan check out?
3: Aku lagi nggak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
2: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
3: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
2: Oke.
4: Masih di Ketua Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua's Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papua's Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papua's Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua tuh menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

Aceh KKD, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Ya, baik Pak Camat CKK Dorang masih di Gedung Punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Mas Cesar hadirkan Gedung Punya Jelajah Papua sampai di pukul 9 pagi. Dan masih dengan Gedung Pulau Lagu Daerah Papua dan beberapa informasi budaya dan informasi lainnya. Mas Cesar mau menyapa dulu buat yang baru bergabung. Selamat pagi saja, selamat menikmati suasana pagi bersama keluarga tercinta di hari ini ya, Jumat, tepatnya di 31 Juli 2026. Tidak terasa ya, Pak Cemace, kita sudah sampai di penghujung bulan Juli dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Dan tentunya semua yang kita dapatkan di bulan Juli ini ya, boleh mendapatkan satu semangat dan motivasi yang luar biasa. Baik, macam-macam kakak ada orang yang baru bergabung, selamat pagi saja. Yang baru menyiapkan segala sesuatu, mungkin pergi ke tempat kerja ya, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Dan tentunya selamat beraktivitas, selamat pagi warga Kota Jayapura ya, yang ada di sekitar Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura sana, di Kabupaten Kerom, sampai yang di jauh sana Kabupaten Sarmi. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita semua tetap semangat dan sehat selalu. Yang ada di seputaran perbatasan Skousana, Muara Tami, dan di seputaran Arsokoya ya, dimanapun saya berada, di lingkaran AB, di seputaran Entrop juga, dimanapun macam-macam yang berada, kakak adik dorang, selamat pagi saja, selamat menikmati suasana pagi dan selamat beraktivitas juga di sepanjang hari ini. Langsung saja dengan Ketong Lagu-Lagu Daerah Papua, di Ketong Punya Jelajah Papua, di Pro 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Ketelan Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan kali ini, Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi, kalau Anda yang ada di fak-fak sana, ya, pasti tidak merasa asing dengan nama desa wisata Ugar, karena memang desa wisata Ugar ini terletak di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, desa wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, nah ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau karst. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke desa wisata Ugar di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022.

Baik, Pak Cemacek, Kakak Adik Dorang masih di Kitong punya Jelajah Papua sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Satu informasi buat Pak Cemacek Dorang, ini ada Satgas ODC berikan layanan kesehatan gratis bagi warga Kampung Waaf. Iya, Pak Cemacek, Satgas Operasi Damai Kartens atau ODC ya, menggelar pelayanan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat Kampung Waaf yang ada di Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi pada Rabu 29 Juli 2026. Pacemace, kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari upaya pendekatan humanis Polri melalui layanan kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat. Pacemace, pelayanan kesehatan dilakukan oleh Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Sub Satgas Kesehatan Satgas Bantuan Operasi Damai Kartens 2026 serta didukung personel Polres Sarmi dan dipimpin oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo. Ya, Pak Cemace, itu tadi kita punya satu informasi yaitu Satgas ODC berikan layanan kesehatan gratis bagi warga Kampung Waaf yang ada di Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi. Pak Cemace, kita masih lanjut lagi dengan kita punya beberapa informasi juga di kita punya Jelajah Papua sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur, masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua menemani Pak Cemace Dorang di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Semoga Pak Cemace Dorang semua terhibur.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cito sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebay, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cito hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk coba-coba naik, ya, rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya, jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya,

dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jauh ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam kayak rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, rumah Jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya. Bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat ya. Menarik ya, macam-macam ya kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Macita hadirkan ke Ruang Dengar Macam-Macam kakak adik orang semua.

Masih di Kitorok Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
2: Beda gimana maksudnya?
1: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
2: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
3: A few moments later.
1: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
2: Ih, jadi takut dengarnya.
1: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
4: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi duta besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marice Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marice Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi duta besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marice Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: Anda? Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.